0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Check it out, teman produe. Aku juga udah ngecek-ngecek beberapa hari terakhir ini banyak yang mendapatkan kabar bahagia ya, termasuk kamu akhirnya udah lulus dari sekolah kamu alias jenjang pendidikan SMA, SMK sederajat. Dan pengumumannya mungkin gitu ya, kamu kayak surprise ngedapetin hasilnya lulus, dan mungkin nilainya nanti menyusul akan seperti apa gitu ya teman pro 2. Dan biasanya ya after kelulusan teman pro 2 itu ada kayak momen-momen yang dilakukan bareng. Nah, aku mau ini deh, aku mau bikin pollingnya deh ya tentang momen kelulusan ala anak-anak SMA, SMK sederajat gitu ya yang kamu lakukan ya teman pro 2. Ntar kamu cek deh di Instagramnya @pro2fm Mataram, karena aku kepo ya kalau dari tahun ke tahun itu ada beda nggak sih, atau mungkin kayak ada cara-cara tersendiri gitu ya untuk Gen Z gitu ya merayakan momen kelulusannya. Biasanya sih ada momen perpisahan gitu ya, dan biasanya di momen perpisahan itu kayak ada cara-cara uniknya gitu masing-masing sekolah untuk merayakannya. Karena emang masa-masa SMA tuh begitu, aduh banyak deh, ada yang indah, ada yang sedih, ada yang banyak momen-momen yang gak bisa kamu lupakan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

aku udah buatin ini loh, udah buatin Harvey di sepada untuk edisi pagi hari ini tentang kelulusan. Perasaan kamu setelah lulus sih, lebih tepatnya teman Pro 2 ya. Karena kan lulus dari sekolah, lulus dari 3 tahun belajar bersama-sama teman-teman seperjuangan. Pastinya ada feel yang ngebuat kamu tuh ada momen-momen yang pengen kamu ulang, atau mungkin kayak momen yang masih berasa gitu ya ketika kamu jadi seorang siswa. Nah itu aku tanya di Harvey, dan ada 4 pilihan yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Yang paling kerasa pas lulus ya, yang pertama gak ada lagi P di absen. Iya lagi kalau sekolah kan kita kayak di absen, dipanggil nama gitu ya. Terus kamu belum masuk kelas, apalagi abis jam istirahat mungkin kamu masih makan di kantin gitu teman Pro 2. Check it out. Terus pilihan yang kedua itu adalah pisah sama circle. Sedih ya, apalagi kalau misalnya nanti teman kamu sebangku, teman geng-geng kamu, teman circle kamu itu kuliahnya nggak bareng. Pertama beda jurusan, beda kampus, beda kota, ada juga yang mungkin beda negara. Aduh sedih. Terus yang ketiga pilihannya seragam tinggal kenangan. Iya lagi kalau kuliah kan udah nggak seragaman lagi ya. Tapi bisa pakai baju bebas rapih ya teman Pro 2. Jadi mungkin itu yang kerasa sih pas udah lulus. Dan yang di ini yang terakhir pilihannya grup udah gak bahas tugas lagi. Bahasnya yang lain kali ya teman Pro 2. Atau bisa-bisa grup gak ini lagi, gak aktif lagi, udah gak ada obrolan lagi gitu ya teman Pro 2. Mungkin di antara yang 4 ini kamu bisa pilih yang mana. Aku tunggu ya pilihan kamu di Spada di @pro2fm Mataram.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dance Monkey, teman Pro 2, Baytunes and I ya. Single yang sempat ini apa sih namanya booming di tahun 2019. Ini kayaknya pas COVID ya teman Pro 2 ya. Dan lagunya tetap asik buat didengerin ya di pagi hari ini, untuk membuat kamu makin semangat untuk jalanin pagi hari. Dan semangat untuk yang udah lulus ya. Kayak ada momen-momen yang mungkin kamu pengen ungkapin gitu ya rasanya ketika udah lulus ya. Dan memang momen kelulusan itu adalah salah satu yang dibilang nyenengin plus menyedihkan juga. kayak campur aduk rasanya teman Pro 2. Dan biasanya itu kan ada perayaan bareng-bareng gitu ya, untuk pakai kayak kostum-kostum yang beda gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kostum nih teman Pro 2 ya, ada yang cantik berwastra ya, yaitu Nuna yang bawa budaya Indonesia di Gold House ya, Gala 2026 teman Pro 2. Dan mereka sukses mencuri perhatian lewat sentuhan wastra Indonesia yang mereka pakai ya, dimana Chris itu pakai batik sas ya, mengenakan tapis Lampung, dan Esther mengenakan Prada Bali, dan Baila mengenakan tenun Padang Pandai Sike ya, tampil cantik dan modern dengan tetap membawa identitas budaya lokal. Ih, aku langsung lihat fotonya nih teman Pro 2, dan emang secantik itu mereka gitu ya. Dan gak hanya busana, aksesoris yang digunakan juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, kayak Jambi, Sumba, dan Palembang, sebagai representasi budaya yang tampil elegan di panggung internasional. Ah, cantik banget Nuna. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi ini deh ya, pakaian yang dipakai gitu ya pada saat perpisahan nih teman Bro 2. Supaya kayak gak melulu dengan kesan-kesan modern gitu kan. Bisa aja, tapi kan tergantung dari angkatan kamu. Biasanya kayak masing-masing angkatan itu punya ini masing-masing, nama angkatan masing-masing, kayak kostum masing-masing, terus juga cara perpisahannya masing-masing.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

dengan Bro 2 masih di Spada ya, dan aku masih ngebahas tentang pengumuman kelulusan yang memang ada seneng, ada sedihnya, dan ada rasa yang pengen kamu tinggalkan tapi hanya kenangan. Tapi nih ya, udah ada beberapa yang pilih di Instagram kita di @pro2fmmataram ya. Udah ada yang ikutan pollingnya, dan buat kamu yang belum, buruan ikutan deh teman Pro 2 ya. Masih ada waktu, ini baru pukul 8 lewat 57 menit ya, jadi masih ada 1 jam lagi, masih panjang waktu kita di sini. Buat yang mau ikutan join, langsung aja cek di Instagram @pro2fmmataram. Dan aku juga sambil mengecek-ngecek juga nih informasi gitu ya, yang berkaitan dengan sekolah lagi, pendidikan lagi, terus juga memang sekarang banyak daerah-daerah yang ada di Lombok ini yang sudah melakukan berbagai pembenahan gitu ya untuk pembelajaran yang ada, terutama kayak ruang belajar yang sudah semakin nyaman gitu ya. Beberapa sekolah SMA juga kayak ruang sekolahnya itu dibuat kayak nyaman gitu ya. Ruangan ber-AC juga udah mulai banyak gitu ya teman Pro 2. Dan sekolah juga kayaknya kalau misalnya mau ngerjain tugas ya itu gak hanya di dalam kelas aja, tapi juga bisa di luar ruangan. Kayak misalnya aja belajar di depan kelas, terus juga di beberapa bangku-bangku yang nyaman deh pokoknya gitu ya untuk belajar. Dan itu memang bisa jadi salah satu yang ngebuat semangat belajar itu tumbuh dengan semangat dan bisa belajar di mana aja ya, karena sekarang bukan cuman belajar aja yang bisa di mana aja, bahkan kayak kerja pun bisa dari mana aja, work from anywhere teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin lagi semangat-semangatnya belajar, dimanapun kamu bisa menikmati pembelajaran ya, kamu bisa belajar sama siapa aja, apalagi yang emang udah expert di bidangnya, kamu bisa ikut kelas-kelas gak langsung ketemu gitu ya, tapi kelas daring pun itu juga bisa jadi pilihan kamu, supaya masa-masa muda kamu tuh lebih berwarna dan banyak edukasi yang kamu dapetin. Jadi kayak kalau misalnya kamu ngobrol sama orang tuh paling enggak gitu ya, banyak isi yang bisa kamu saling sharing bareng gitu teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal pendidikan juga nih ya, Bapak Gubernur kita juga ini mengingatkan anak-anak juga untuk belajar tentang bagaimana menjaga alam, khususnya hutan. Wow, itu kayak gimana ya teman Pro 2? Ntar deh aku bakal share informasi lebih lengkapnya, masih di Spada. Dan jangan lupa ikutin Harvey survei kita di Instagram @pro2fmmataram.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Oke, check it out, teman Pro 2. Masih di Sepada. Yeah, dan aku masih punya informasi buat kamu. Tadi kan kita udah ngebahas tentang pendidikan ya. Pendidikan tuh gak hanya di sekolah, tapi juga pendidikan akan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ya, itu emang kaya banget sama hutan yang ada gitu ya. Dan tugas kita bareng emang ya untuk menjaganya. Dan di sini bahkan Bapak Gubernur Muhammad Iqbal itu langsung mengingatkan, langsung ketika hadir gitu ya di Sumbawa, teman Pro 2, tepatnya di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ya, ketika meninjau progres penanganan ruas jalan Lenangwar Lunyuk ya, ia menghabiskan waktu dengan anak-anak di Masjid Jami Al-Ihsan Desa Padasuka dengan berdialog mendongeng pentingnya menjaga lingkungan. Check it out. Dan di hadapan anak-anak, Iqbal membawakan kisah berjudul Kiara Penjaga Hutan. Ya, lewat dongeng itu, ia menggambarkan perjuangan seorang anak melindungi hutan Lunyuk dari kerusakan akibat penebangan liar. Ya, cerita disampaikan dengan bahasa sederhana supaya dipahami sama anak-anak gitu ya. Kalau alam tuh harus dijaga, nanti bisa rusak. Ya, kalau rusak yang merasakan dampaknya adalah kita semua. Ya, dan suasana hangat, anak-anak tampak antusias mengikuti dongeng interaktif yang sesekali diselingi tanya jawab. Ya, dan Bapak Iqbal juga mengingatkan pentingnya menjaga satwa dan ekosistem pesisir termasuk penyu dan kura-kura yang hidup di kawasan pantai sekitar Lunyuk gitu, teman Pro 2. Oke, okay. Yang jelas ini adalah salah satu yang harus kita sama-sama pelajari bersama-sama gitu ya. Indahnya alam, terus juga alam yang ada itu patut banget kita lestarikan bersama ya. Jadi kayak pendidikan untuk sama-sama menjaga dan mencintai alam itu memang wajib banget kita sama-sama harus lakukan, dan itu dari lingkungan yang paling kecil ya, lingkungan diri kita sendiri, keluarga, orang-orang terdekat ya, dan tentunya masyarakat secara luas.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Berapa kali kita saling apa? Saling memaafkan teman pro 2. Ya emang namanya juga manusia ya teman pro 2, pasti ada salahnya, ada benernya gitu ya. Dan mungkin itu yang kamu rasakan gitu ya selama kamu sekolah bareng gitu ya, kayak ada kenangan-kenangan yang kayak gitunya. Aku mau cek dulu nih di Instagram @pro2fmmataram buat kamu yang udah milih ya di polling kita gitu ya, tentang apa sih yang kamu rasain gitu ya setelah lulus dari sekolah. Mungkin ada juga lulus dari kuliah, aduh bentar lagi wisuda, prepare banyak hal juga ya teman pro 2. Wow, udah ada dua pilihan yang dipilih sama teman pro 2 nih. Dan aku bakal bacain lagi nih ya untuk yang mau join di sini. Oke, ini ada yang pilihannya 0% alias nggak dipilih sih lebih tepatnya. Yang pertama itu, yang gak ada yang pilih itu gak ada lagi yang P di absen. Karena mungkin di kuliah juga nanti bakal ada absen-absen juga ya. Dan itu biasanya dipanggil sama dosennya. Terus grup gak bahas tugas. Oke, kayaknya lebih ke persiapan ini ya. Lebih ke persiapan tugas-tugas buat perpisahan nanti. Mungkin masih ada tugas, itu bentuk tugas. Jadi itu gak ada yang pilih juga 0%. Terus yang memilih 25% adalah seragam tinggal kenangan. Iya lagi, kayak seragam gak bisa kamu pakai lagi ya teman pro 2 ya. Seragamnya mungkin ada yang udah jadi tempat memori indah kamu aja di dalam lemari ya. Terus yang banyak milih itu adalah pisah sama circle. Itu yang paling bikin sedih sih. Dan emang iya banget lagi, aku bahkan di sekolah aku itu aku ketemu sama satu teman sekelas aku ya, yang dari SMA ke kuliah itu pun cuman satu, dan aku tuh kayak nggak deket sama dia gitu. Jadi kayak pisah sama circle tuh emang sesedih itu teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin bakalan pisah sama circle kamu, yaudah habiskan waktu berkualitas bareng dulu sebelum akhirnya benar-benar harus terpisah gitu ya tempat belajarnya. Atau mungkin ada yang nggak di Lombok gitu ya, ada yang di luar kota gitu ya, atau di luar negeri juga gitu ya teman pro 2. Tapi ya emang ada pertemuan, ada perpisahan gitu ya teman pro 2 ya.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

PW Tata, teman Pro 2. Dan mungkin itu yang kamu rasain ya ketika sebentar lagi momen-momen perpisahan akan kamu sama-sama rayakan bareng-bareng gitu ya teman Pro 2. Semoga banyak hal-hal yang kamu suka itu bisa terulang lagi dan bisa ngulang lagi kok dengan reuni-reuni, kumpul-kumpul bareng. Walaupun mungkin gak sekomplit ketika kamu di dalam kelas ya teman Pro 2, tapi yakin deh ya, pasti bisa untuk mengulang momen-momen indah dan kenangan-kenangan bisa kamu ciptakan lagi bareng-bareng ya. Dan itu semua untuk masa depan yang lebih baik juga ya. Dan semoga aja nanti ke depannya gitu ya. Karena kan di sini pilihan pollingnya yang terbanyak itu lebih ke banyak yang sedih gitu ya teman Pro 2, gara-gara bakal pisah sama circle-nya. Nanti semoga bisa ketemu sama circle yang sama lagi, yang semenyenangkan itu, yang bisa ngebuat kamu belajar, sharing gitu ya, dan melakukan hal-hal seru bareng lagi, okay? Dan kayaknya aku bakal balik di sesi terakhir nanti ya di Spada untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin single-single dulu, jadi pastikan kamu yang masih aktivitas terus semangat ya, jangan sedihnya kebanyakan, tapi harus move up ya, dari hal-hal yang udah kamu lewatin ya. Dan semoga apa yang kamu kejar bisa tercapai, mimpi-mimpi bisa kamu wujudkan jadi nyata.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kamu 2FM, teman terbaik kamu. Yeah, you will find lovers like you and me by Reality Club, teman Pro 2. Single yang ngebuat aku harus segera pamit ya, seperti aku bilang tadi ya, udah mau menuju pukul 10 pagi di Spada untuk edisi hari ini. So it's time to me to say goodbye. Ya pasti buat kamu yang akhirnya tahun ini sudah lulus dari sekolah kamu dan siap-siap bakalan kuliah, ada juga yang siap-siap untuk bakalan kerja langsung gitu ya, semangat terus buat kamu ya. Jadikan pelajaran-pelajaran berharga ketika kamu di masa-masa sekolah gitu ya, untuk menggapai apa yang jadi cita-cita depan di masa depan kamu ya, dan wujudkan itu jadi nyata. Oke, Putri pamit kalau gitu, teman Pro 2, langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan ya. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan pollingnya juga gitu ya. Sedih emang pasti gitu ya, tapi masa depan yang cemerlang harus kamu cari, bukan di nanti-nanti. Oke, Putri pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat lebih berhati-hati saat berbelanja langsung maupun daring. Hal itu disampaikannya pada perayaan Hari Konsumen Nasional di Jakarta Minggu 10 Mei 2026. Wamendag juga mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi yang terdaftar. Konsumen juga diminta menyimpan bukti transaksi dan mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan jika terjadi masalah. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menekankan konsumen berperan penting dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas dan kompetitif. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas juga membantu memperkuat industri nasional. Selain itu, prevensi terhadap produk dalam negeri akan mampu

0: Sebut santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Wapres mengajak seluruh santri meneladani perjuangan Kiai Haji Abdul Wahad Hasbullah sebagai tokoh pemersatu bangsa. Menurut Wapres, tantangan global harus dijawab dengan kesiapan generasi muda pesantren yang terbuka terus perkembangan zaman. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan para santri. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Okay, guys, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. So, buat kamu, selamat pagi. Dan kita ketemu lagi ya, teman Pro 2 ya. Aku Dio, hai. Kayaknya setiap aku siaran di harusin tuh, kayaknya aku harus present dulu ya. Kalau aku nih Dio Mukti gitu, yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Karena ya seminggu sekali at least, takutnya kamu lupa gitu. Ini siapa sih penyiarnya gitu. Anyway, Dio Mukti menemani kamu teman Pro 2 dari jam 10-an ini sampai di jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0819020570000 ya. Kamu ketik lagu requestan kamu, jangan lupa teman Pro 2 ya. Nanti baru kita nanti akan kita putarkan lagu requestan kamu. Gimana kabar kamu di hari ini? Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2. Sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu dan tidak kurang satu apapun ya. Apapun yang sedang kamu lalui di setiap harinya atau mungkin bahkan kamu sedang melalui proses yang sangat berat, teman Pro 2, percayalah bahwa setiap proses yang kamu jalani selalu akan memberikan hasil yang luar biasa kalau kamu fokus dan tetap istiqomah untuk menjalannya. Jangan pernah menyerah teman Pro 2 ya. Jangan nyerah di tengah jalan karena kita enggak pernah tahu ya. Ternyata di saat kita nyerah disitulah di depan kita tuh adalah mimpi yang akan kita gapai gitu ya. Jadi buat kamu kalau misalnya kamu lagi ngalamin proses yang sangat berat ya, menjalani proses untuk mengejar mimpi kamu, tolong untuk tidak menyerah di tengah jalan ya. Karena sekali lagi kita enggak pernah tahu ya. Siapa tahu ketika kita menyerah, satu langkah di depan adalah mimpi kita yang harusnya bisa kita capai. Oke, okay? Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang teman Pro 2. Aku mau buka dengan Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 0819020570000 WhatsApp ke nomor itu untuk lagu requestan kamu di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Enjoy dan santai bareng Dio Mukti.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Selamat pagi buat FM Pro 2, teman-teman, terima kasih Hits Station, teman Pro 2, Me and My Blackpink. Buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini ya, panas banget ya, lumayan di siang hari ini. Itu kayak ternyata ya emang kita udah memasuki musim panas ya, walaupun mungkin ada beberapa saat itu hujan turun ya teman Pro 2 ya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya, pokoknya apapun cuacanya kamu tetap dengerin Pro 2 aja, itu ya maksudnya. 0819 02057000, dia menemani kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. So kamu mau request lagu apa ya, mau dengerin lagu apa, kamu bisa banget WhatsApp ke nomor aku ya. Ada yang pengen denger lagi Bruno Mars, Risk It All, ya udah kita siapin ya. Tapi di sini sebelumnya udah ada yang request nih. Ada Adrian pengen dengerin lagunya Yovie Widianto, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Kita langsung aja dengerin lagu itu. Oke, guys, buat kamu yang mau request langsung aja bareng aku di siang hari ini. 0819 02057000. Oke, aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ada kursi besar dengan tulang punggung ya. Aku dengarkan buat kamu teman Pro 2, buat kamu yang emang sekarang posisinya jadi tulang punggung ya. Bukan hanya yang laki atau perempuan, bukannya laki ya, tapi ada juga para wanita yang emang jadi tulang punggung ya.
1: Tengah malam untuk ibadah.
0: Semangat untuk kita semua teman Pro 2 ya, buat para sandwich generation. Ini Firsa Besari dengan tulang punggung.

Selamat pagi FM, Roda Taman Terbaik sama The Firsa Besar dengan Tulang Punggungnya. Aku baru banget lagi denger lagu ini ya guys. Kayak wah, ada sesuatu yang bikin semangat lagi ya, terutama buat kita para tulang punggung ya. Tulang punggung, tulang ekor, tulang rusuk, segala macam tulang ya. Tulang apa? Tulang ekor. 0819-02-057000. Yuk langsung ketik lagu requestan kamu di nomor WhatsApp kita teman Pro 2. Apa aja yang pengen kamu dengar di siang hari ini yang mungkin sesuai dengan mood kamu ya, sesuai dengan isi hati kamu, langsung aja digaskan. Gaskan langsung di 0819-02-057000. Ada yang pengen dengar lagunya Sabrina Leonor dengan Hahaha. Ini kayaknya lagu wajib banget ya di request di Pro 2 Hitlist. Oke, okay. Siap aku puterin nih lagu ini ya buat kamu nih, banyak banget yang request lagu itu ya. Pokoknya adalah lagunya tetap kita hadirkan ya buat kamu ya. Ada juga malah pengen dengar lagu Raisa Berpindah Hati. Siapa yang pindah hati? Dia kah atau kamu? Kemana pindah hatinya? Asalkan pindah hatinya ke seseorang yang emang sudah yang juga statusnya sama seperti kamu lagi sendiri gitu ya. Jangan berpindah hati ke orang yang sudah memiliki pasangan gitu ya. Jadi kan bukan berpindah hati namanya. Kamu nikung kamu namanya.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Oke, teman Pro 2 dia masih menemani kamu di Pro 2 Hitlist, dan kita ke Adele dengan Someone Like You.

Jam 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Pro 2 Hitlist juga, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu sekitar 58 menit lagi untuk kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ayo lah, kalau misalnya kamu mau request ya, pagi Kak izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Udah kita puterin lagunya tadi. Kamu boleh request lagu lain ya, karena udah banget tadi kita puterin ya. Udah ada yang duluan request lagu kamu tadi. Coba deh kamu cari pengganti lagu lain ya, biar gak tiap hari lagu itu yang kamu putarkan. Tapi gak apa-apa sih ya, kalau misalnya emang yang di request itu aja gitu, gak apa-apa ya. Tapi boleh dong lagu lain gitu ya. 0819-02057000. Silakan aja teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di siang hari di Pro 2 FM Mataram. Dan kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 2 nanti ya. Tapi untuk Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang. Dan setelah itu nanti ada local pride, ada informasi olahraga juga buat kamu ya. So jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap bareng kita di 104,2 FM. Oke, ada yang request lagunya G Indrawari, apa aja? Aku puterin yang 1000 kali, oke?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

101.2 FM Pro, teman terbaik kamu, Hits Music Station. Jam 11.14 waktu Indonesia Tengah. Masih kita buka teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu di 0819-02057000. Langsung aja WhatsApp ke nomor itu. Nih ada yang pengen dengar lagu Lewis Capaldi dengan Almost. Sudah kita masukin di playlist kita teman Pro 2. Masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi sampai di jam 12 siang buat Pro 2, buat kamu yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist, kita masih buka ya. Dan bebas kamu mau lagu apa aja, silakan aja. Dan dia menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Setelah Pro 2 Hitlist masih ada informasi lainnya, ada informasi tentang kuliner, ada informasi tentang olahraga juga. Buat fans Barcelona kayaknya senang ya, Barcelona pada ngangkat piala nih tadi pagi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Gimana teman Pro 2? Masih diem-diem aja di situ ya? Atau mungkin emang kamu lagi emang menikmati lagu-lagu yang udah kita siapin buat kamu ya? Tadi barusan ada Semi Simorangkir teman Pro 2. Di sini ada, tadi tuh ada Karena Kita ya. Dan juga buat kamu yang pengen denger lagu lain ya, selain itu mungkin bisa kamu WhatsApp kita di 0819 02057000. Ada yang pengen request Lihat Kebunku by JJ? Aku hadirkan langsung lagu buat kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Udah jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Udah memasuki jam-jam lapar. Udah dipikirin kira-kira kamu bakal kemana di siang hari ini. Apakah kamu mau makan dari bekal yang kamu bawa, atau mungkin kamu mau makan di luar gitu, teman Pro 2 ya. Ajaklah teman-teman yang lain juga gitu ya. Jangan makan sendirian ya. Gak enak banget ya, hidup sendirian, makan sendirian ya. Coba ajak teman-teman kamu di situ. Kira-kira kamu mau makan di mana gitu. Bebas deh, kamu mau makan-makan yang comfort food gitu, yang sangat gampang kamu makan gitu. Atau mungkin mau makan-makan pilihan kamu, kayak misalnya western dan sebagainya. Silahkan ya teman Pro 2 ya. Sebebas-bebasnya, asal apa yang kamu konsumsi. Jangan lupa setelah kamu makan, jangan lupa juga untuk bersyukur ya atas apa yang kamu nikmatin di hari ini ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi di Pro 2 Atlas. So silahkan teman Pro 2, kamu tinggal WhatsApp kita di 0819 02057000.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, Prodo teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih join di Prodo FM dan di Prodo Haters untuk siang hari ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu boleh nggak? Boleh sih kalau kamu mau request lagu ya, silahkan aja. Kamu mau request lagu apa? Langsung aja di WhatsApp di 0819-02057000 ya. Karena emang segmennya segmen Pro 2 request ya. Jadi langsung aja kamu mau request lagu apa, tinggal ditulis aja Lara ya lagunya. Walaupun ini kayaknya karena SMS WA mu dari tadi pagi ya, dari tadi di setengah 12 baru kebaca. Boleh, kamu tinggal ketik aja deh lagu requestan kamu di siang hari, nanti kita langsung putarkan aja. Oke, teman Pro 2, Pro 2 Hitlist, kita akhirnya sampai di sini. Tapi tenang aja, Dio gak kemana-mana karena Dio masih menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Ada informasi-informasi menarik lainnya buat kamu di siang hari. Ada informasi kuliner di Local Pride, dan juga ada informasi olahraga buat kamu dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa

ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: 104.5 Produk Teman Terbaik Kamu. Dan ini dia Local Pride Teman Produk untuk kamu di siang hari ini ya. Di informasi-informasi makanan-makanan lokal khas NTB ya, akan aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Biar kamu kemeletan juga kalau misalnya kita informasikan kan. Angka ada suara keriri nih. Ada suara ketawa, siapa suara ketawa ini? Oke, aku ucapin selamat siang lu buat teman-teman mahasiswa dari Universitas 45. Hai dong bilang.
1: Hai.
0: Gitu dong. Coba kalian bersuara lu coba. Hai bilang.
1: Hai.
0: Itu ada mikrofon, ditarik dulu mikrofonnya.
1: Hai.
0: Iya, diangkat aja mikrofon. Diangkat, digeser ke kalian gitu. Nah. Nah.
1: Hai.
0: Nah. Nah gitu dong. Coba kalian say hi gitu. Mama, saya masuk radio gitu. Coba
1: hai.
0: Bilang.
1: Hai.
2: Kucing saya makanannya habis, nanti beli ya.
0: Aduh, kebega ini minta beliin makanan kucing coba. Coba sehat dulu kalian dari Universitas 45.
1: Iya.
0: Benar, jurusan kalian apa?
3: Ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi. Oke. Okay. Jadi kalian di situ fokusnya tentang apa?
1: Public speaking.
0: Public speaking. Public speaking ya. Yang kayak gimana contohnya?
1: Ya,
0: eh kalian di sini ada headphone, boleh kalian pasang. Siapa tahu kalian pengen dengar suara kalian sendiri.
1: Iya.
0: Itu headphone tuh ada.
1: Iya, tapi jangan.
0: Pakai aja headphone ya.
1: Tapi kan enggak sama sekali dah.
0: Ya pada berske wah pokok.
1: Aduh.
0: Ya. Dicoba aja didengar aja gitu. Ini kan segmen kuliner ya. Segmen kuliner, tapi kita terbatas banget ini karena ntar lagi mau ada azan zuhur. Anyway guys, azan zuhur di 12:15 menit waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini di Senin 11 Mei 2026. 12:15. Ada waktu 3 menit buat kalian ngasih tahu kira-kira makanan favorit kalian itu apa.
1: Bakso sebelah.
0: Kuliner. Saya belum selesai ngomong. Ngegas aja kalian ini.
1: Terlalu bersemangat
0: kalian ya. Makanan khas daerah NTB yang kalian sukai apa? Coba satu-satu. Kasih tahu namanya. Kalian kan enggak ditahu namanya siapa ini yang raos gitu ya. Halo, saya ini. Saya suka ini gitu ya. Oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay, silakan. Ayo dong.
1: Siapa?
0: Kasih tahu dong kalian suka apa masing-masing.
1: Halo, saya Asniati. Makanan kesan saya
0: pelecing kangkung. Padi itu dengan sasak ya, pelecing kangkung.
1: Aduh, pelecing kangkung.
0: Tetap jadi. Terus next.
1: Next.
0: Ayo dong, mau azan nih. Sembahyang saya ini nanti nih. Saya tinggal kalian di sini.
2: Nasi goreng lah saya.
0: Ada emang nasi goreng sasak?
1: Ada, khusus untuk saya sudah.
0: Oh iya, si De yang mau itu namanya itu. Oke, nasi goreng. Terus apa lagi?
1: Gado-gado.
0: Mana ada orang? NTB enggak ada gado-gado. Pecel flecing doang, Sare.
1: Saya. Kenalkan saya Tina.
0: Uh-huh.
1: Yang saya suka tuh ayam taliwang.
0: Ayam taliwang, mantap.
1: Ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Iya.
0: Ya. Ada 7 orang nih, baru beberapa orang yang rawas nih.
4: Kalau aku Nurul, uh-huh, dan daerah kesukaan aku nih.
1: Bebalung.
0: Hah? Bebalu?
1: Iya.
0: Bebalu. Oh, sorry.
1: Bebalung. Iya, bukan Bebalu.
0: Eh, tapi dia beda-beda Bebalung. Antara Bebalu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara itu beda-beda rasanya.
1: Masa iya?
0: Iya. Beda-beda rasanya, beda bumbunya.
1: Paling enak mana?
0: Semua enak. Apalagi kelapa kan.
1: Apalagi gratis.
0: Apalagi gratis.
2: Saya belum makan lagi nih.
0: Iya, sama makanya. Sendirimu belum makan, saya juga belum makan ini.
1: Sama kita belum.
0: Iya makan sih sana habis ini. Oke, Bebalung, pelecing, ayam taliwang, apalagi makanan khas NTB yang kalian tahu?
1: Sate rembige.
0: Terus apa lagi? Apa lagi?
1: Sate
0: bulayak.
1: Nasi
0: bayar puyung. Ada 5.
1: Apa lagi ya?
0: Sebutkan 10.
1: Ares.
0: Iya betul. 7.
1: Apa juga
3: ya? Sate pusut.
0: Agak Bali juga sih itu. Ya boleh sate pusut. Lagi 2.
1: Bebero,
0: oke. Okay.
3: Iya.
0: Poteng itu jajan itu, tapi oke. Okay.
1: Sate Tanjung bisa nggak?
0: Sate Tanjung bisa.
1: Okay.
0: Bisa. Sebenarnya ada, itu kebanyakan yang kalian sebutkan tuh dari daerah Lombok sebenarnya.
1: Oh ya ampun.
0: Kalau NTB itu banyak sebenarnya. Ada Singang.
1: Singang?
0: Singang makan daerah Sumbawa nggak salah. Sumbawa itu Bima. Nggak tahu kan?
1: Ya.
0: Makanya kalian tuh kesana kemari juga.
1: Aduh.
0: NTB itu luas, bukan cuma Lombok.
1: Itu.
0: Nggak ada temennya ya.
1: Aduh.
0: Temennya nggak ada ya, belum ada temen yang ngajak ya. Oke, okay, habis kuliah kalian harus nyari teman berarti ya. Oke, okay, makasih karena waktu terbatas udah mau azan zuhur ya. Okay. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah di sini ya. Kita ngobrol habis ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan teman Pro 2 sudah dipukul 12:15 menit waktu Indonesia Tengah dan saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rosmali FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Yusa Station, teman Pro 2 ya. Dan kamu bareng Dio di siang hari ini. Buat kamu yang belum makan siang dulu ya guys ya. Tapi untuk teman Pro 2 yang muslim, azan zuhur telah berkumandang untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Bisa kali ibadah dulu difokusin ya. Tapi kalau misalnya memang kamu udah ada di tempat makan dan makanannya udah tersedia, makan dulu, monggo, sila, makan dulu ya. Selesaikan hajat yang itu baru kamu bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Tapi buat buat teman Pro 2 yang belum ya, boleh sempatin dulu untuk ibadah sholat zuhurnya ya. Dan tadi aku sempat bilang ya ke teman-teman mahasiswa dari Universitas 45, kalau ada makanan khas Sumbawa namanya singang, ini enak banget teman Pro 2 untuk kamu jadikan menu makan siang di hari ini ya. Sebenarnya juga ada beberapa lagi, ada sepat juga teman Pro 2, ada udang majupuru, utang majupuru, sama ada mangge mada. Nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Oke, aku mau ke lagu teman Pro 2, so check this out.

Selamat FM Roda Teman Terbaik Kamu. Dan aku tadi sempat bilang ada singang ya ke teman-teman dari mahasiswa Universitas 45 ya. Jadi singang ini adalah salah satu makanan khas Sumbawa. Boleh kali kita highlight juga ya teman Produa ya, selain beberapa makanan khas Lombok ya, buat tamu-tamu yang datang ke sini tuh ada kasih tahu ya. Ada nih makanan khas Sumbawa enak banget ya. Namanya singang teman Produa ya. Berbahan ikan berkuah kuning, mirip gulai tapi memiliki rasa asam manis, gurih dan juga segar ya. Ini enak banget ya. Hampir sama kayak ikan kuah kuning yang di NTT, makanan daerah timur ya. Itu enak banget teman Produa. Asumsi ini asumsiku pribadi aja teman Produa ya. Makanan-makanan tipikal berkuah seperti ini tuh paling enak dimakan saat siang hari ya. Ya walaupun lebih enak sih kalau dimakannya pas lagi saat lapar ya. Ya, kalau lagi lapar mah semuanya juga dihajar ya. Mai-mai aja pokoknya kalau misalnya lagi lapar tuh ya, mau cuman tempe sama sambal aja. Kalau dia lagi lapah itu ada sambal tuh ya Allah kemai gati ya. Ada beberapa makanan khas Sumbawa yang menurut aku tuh enak-enak banget ya dimakan saat siang hari. Ada singang, ada sepat juga teman Produa ya. Sumpah ini enak banget ya. Sama ada mangge mada. Mangge mada ini orang rumah pernah buat ini. Jadi mangge mada ini terbuat dari perpaduan jantung pisang dan daging ayam, kemudian dibumbui dengan santan, jeruk nipis, cabai dan garam. Orang rumah pernah buat ini dan rasanya tuh Allahu Akbar. Enak ya. Sumpah enak ya. Nah, kamu tinggal pilih ya teman Produa. Buat kamu yang lagi dengerin informasi ini ya, dan kamu masih di mobil atau mungkin masih di tempat kamu sebelumnya gitu, belum kemana-mana, coba deh kamu pilih gitu. Atau mungkin kamu tertarik, coba kamu sambil searching ya makanan warung makan khas Sumbawa. Boleh deh teman Produa ya, kamu makan makanan itu dan itu aku jamin rasanya itu enak. Karena beberapa makanan ini juga pernah aku makan. Kayak singang pernah aku makan, kayak sepat pernah aku makan, mangge mada apalagi orang rumah sering buat ya. Padahal orang rumah Tidak ada darah Sumbawa, tapi karena ngelihat menunya enak jadi iseng-iseng buat dan ternyata enak gitu. Ada lagi namanya gecok teman Produa. Ini makanan yang kaya akan rempah. Coba kau mencari gecok ya. Ini olahan jeroan sapi berwarna hitam yang berasal dari biji wijen. Kemudian ada uta jangapuru juga teman Produa, ada tumis sepi ya. Tumis sepi ini bahan dasarnya udang rebon ya, ditumis dengan bumbu campuran blimbing wuluh, cabai rawit dan perasan jeruk purut ya. Kalau aku lihat teman Produa, beberapa makanan ini tuh perpaduan jeruk purut dan juga belimbing wuluhnya tuh kencang banget ya. Dan emang dua bahan makannya, apalagi tambah ada kemanginya, Allahumma sholli Muhammad. Itu kalau saya makan dua piring gitu, dapat 3 piring masih ada sisi kosong dikit di lambung, 3 piring aku ajar teman Produa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Selamat FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Music Station teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu udah makan siang teman Pro 2. Apapun yang kamu makan, mungkin kamu gak sempat tadi ya. Ah, masnya nih, informasinya telat nih, udah makan, tiba-tiba informasinya tentang makanan khas Sumbawa. Bisa kali besok ya, gak mesti harus malam ini, gak mesti harus siang ini gitu ya. Tapi kalau kamu udah tahu informasinya tentang makanan khas Sumbawa, boleh kamu jadikan menu untuk makanan besok. Atau mungkin nanti malam masih bisa kan ya, kamu makan ya. Atau mungkin kamu makannya cuma siang hari aja. Mantap dietnya ya. Apa intermittent fasting namanya? Yaudah guys, kita punya informasi olahraga buat kamu di siang hari. So, kamu jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 100W kepada FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Dio menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Check this out.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, informasi olahraga yang pertama di siang hari ini, yang mana Barcelona pastikan gelar ke-29 dalam Liga Spanyol dan tumbangkan Madrid di El Clasico. Gitu kali ya responnya ya. Jadi Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol ke-29 dan sukses El Barça setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Camp Nou pada Senin 11 Mei 2026 dini hari tadi ya. Dan dua gol itu dari Marcus Rashford pada menit ke-9 dan Ferran Torres di menit ke-18 mengantarkan Barcelona unggul atas Madrid di El Clasico. Tambah 3 angka membuat Barcelona mengantongi 91 poin di puncak klasemen, unggul atas Real Madrid yang mengoleksi 77 poin di posisi kedua. Dan secara matematis 3 laga tersisa di musim ini membuat El Real sudah tidak mungkin mengejar Barcelona. Dan inilah catatan, Barcelona sudah mengoleksi 29 gelar La Liga sedangkan Madrid masih sebagai pemegang gelar La Liga terbanyak, yaitu 36 kali ya. Dalam pertandingan tersebut Barcelona menguasai laga sejak awal dan mematahkan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan mempertahankan ya. Dan kemenangan tersebut memastikan Barcelona meraih 18 kemenangan kandang beruntun sepanjang kompetisi Liga Spanyol musim ini. Dan informasi lebih lengkapnya teman Pro 2, kalian bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

Anyway, teman Pro 2, tim Aprilia Racing mencatat podium ganda perdana pada MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans pada minggu kemarin. Teman Pro 2 dan Jorge Martin finish terdepan disusul rekan timnya Marco Bezzecchi dan pembalap Trackhouse ada Ai Ogura. Dan kemenangan ini teman Pro 2 menjadi yang perdana bagi Martin sejak MotoGP Mandalika di Indonesia pada 2024 bersama Pramac Ducati, dan Martin sekaligus memangkas selisih poin menjadi satu angka dari Bezzecchi di puncak klasemen kejuaraan dunia. Cuaca limang sempat memunculkan ketidakpastian sebelum balapan dimulai, dan rintik hujan turun beberapa menit setelah lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan. Namun hujan tidak bertambah deras menjelang start balapan utama, dan para pembalap akhirnya tetap menggunakan strategi ban kering sejak awal lomba. Dan sebagian pembalap memilih ban depan keras untuk menjaga performa balapan, namun Fabio Quartararo dan Alex Marquez memakai ban depan lunak ya. Francesco Bagnaia gagal mempertahankan start terbaik meski memulai dari pole position. Bezzecchi segera memimpin lomba di depan Pedro Acosta dan Quartararo. Informasi lengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Oke, informasi berikutnya kita balik lagi ke dunia sepak bola. Teman Pro 2 Marcus Rashford ini sukses menjadi inspirator saat Barcelona mempecundangi Real Madrid dengan skor 2-0 di Camp Nou dini hari tadi, teman Pro 2 ya. Dan terhasilkan spesial, kemenangan itu memastikan Barcelona juara Liga musim ini. Dan permainan belagurannya kian di atas angin setelah Rashford membobol gawang Madrid saat duel baru berusia 9 menit ya, disusul Ferran Torres menit ke-18. Dan usai mengantarkan Barcelona juara, Rashford pun angkat bicara mengenai masa depannya di Camp Nou. Katanya di Barcelona Rashford bukan pemain tetap dan ia masih berstatus pinjaman dari Manchester United sejak awal musim ini, dan yang kontraknya akan kedaluwarsa pada akhir musim mendatang ya. Andai jadi penyihir, Rashford pilih bertahan di Barcelona. Dan Barcelona memiliki opsi untuk mempermanenkan senilai 30 juta euro atau 613 miliar rupiah. Ini berdasarkan laporan ESPN, harga yang cukup murah ya. Dan Rashford sukses memberikan kontribusi yang cukup ciamik dengan 14 gol dan 14 assist dari 47 laga. Dan ini menjadi gelar Liga pertamanya sepanjang karir, dan kesuksesan merengkut trofi La Liga ini memiliki makna yang emosional bagi Rashford. Mengingat ini gelar Liga domestik pertama dalam karirnya, bayangin ya, pertama dalam karir Rashford, selama ini tidak pernah dapat gelar Liga domestik ya. Dan Rashford juga menuliskan sejarah baru. Ia menjadi pemain Barcelona pertama yang mencetak gol lewat tendangan bebas El Clasico sejak terakhir dilakukan Lionel Messi pada 2012 silam. Dan uniknya, Rashford mengaku berniat untuk melepaskan umpan silang, namun ia didesak rekan-rekan untuk melakukan tembakan langsung, gitu katanya ya. Kira-kira naik harga gak nih? Naik harga atau tetap nih? Coba deh teman Pro 2, menurut teman Pro 2 bagaimana?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Oke, teman pro 2 ya. Kita cukupkan ya informasi informasi olahraga di santai siang di hari ini ya. Buat kamu teman pro 2 yang belum balik, hey, baliklah. Jam berapa ini? Jam 2 ini ya. Kamu masih santai-santai di sana. Jam kerja kamu tuh, jam istirahat kamu tuh cuma dari jam 12 sampai jam 1. Dan sekarang kamu masih keluyuran di luar sana. Hey, kamu jangan makan gaji buta, guys. Buat yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Kalau emang nggak ada aktivitas apapun, setelah makan sampai rumah makan dulu ya, abis itu kamu istirahat ya, baru ntar sore terserah deh kamu mau melakukan aktivitas apapun yang emang rencananya akan kamu lakukan, teman pro 2 ya. Dan dia mohon maaf ya karena dia hanya bisa sampai di sini menemani kamu, teman pro 2 ya, karena selainnya dia Aning Anastasia yang menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti ya. So dia pamit, thank you buat teman pro 2 yang udah stay bareng aku dari jam 10 sampai dengan saat ini. Semoga teman pro 2 sehat-sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Dia pamit, dadah, bye-bye. Aku punya rindu dengan dengarkan dia. Bye-bye.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Hah? Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: 2. Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mataram.

Wow, di luar gak begitu panas sih, karena agak berawan-awan gitu. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat teman Pro 2. I'm so happy bisa nemenin teman Pro 2 lagi di edisi hari ini. Dan kita bakalan bahas seputaran dunia entertainment. So untuk teman Pro 2 yang mau dengerin berita terupdate soal dunia entertainment, boleh banget tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Informasi entertainment yang pertama ini sesuatu yang membanggakan banget bagi para Blink ya, karena Lisa Blackpink tahun ini akan tampil di acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Wow. Gak cuma Lisa Blackpink aja sih teman, perdua ada beberapa artis lainnya seperti Katy Perry, terus juga ada Alanis Morissette, terus ada juga Michael Bublé kayaknya kemarin nih aku lihat ya. Ada Tyla, oh my god, seru banget untuk pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini. Nah, untuk pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat tahun ini itu bakalan jadi sesuatu yang besar banget ya teman pro 2. Karena lihat aja di RRI seluruh Indonesia ya, di Pro 1, Pro 2, Pro 4, semuanya tuh bakalan nge-up banget soal Piala Dunia 2026 ini. Soal info terupdate, siapa nih yang habis main, siapa yang akan main, siapa yang menang, siapa yang kalah, pasti bakal di-update terus teman pro 2. Jadi untuk kamu yang gak sabar banget ya untuk menikmati Piala Dunia 2026 ini, pastikan untuk tetap update melalui RRI ya. Mau di Pro 1, Pro 2, ataupun Pro 4, semuanya bakalan ada. Tapi buat para Blink pasti penasaran banget nanti di pembukaan Lisa mau bawain lagu apa dan bakal tampil dengan ya penampilan yang secetar apa sih, karena kita tahu kalau Lisa ini sekarang lagi disorot sama seluruh dunia karena ketenarannya, terus juga karena karya-karyanya yang luar biasa.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Wow, teman berdua, untuk kamu fans The Weeknd, ya pasti kamu seneng banget karena akhirnya fix The Weeknd bakalan konser di Jakarta tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di JIS ya. Jadi untuk konsernya sendiri bertajuk After Our Still Down Stadium Tour. Jadi nanti The Weeknd bakalan main ke Jakarta ya, sambil membawakan rangkaian akhir After Our Still Down Stadium Tour ke Jakarta. Dan nanti akan diadakan di Jakarta International Stadium, di mana tour ini tuh mencatatkan rekor sebagai tour terlaris oleh artis solo pria dengan produksi panggung yang sangat megah ya teman Pro 2 ya. Dan presale-nya dibuka pada tanggal 18 Mei 2026, sebentar lagi, sekitar 5 hari lagi ya teman Pro 2, melalui situs resmi The Weeknd General on sale dari tanggal 21 Mei 2026. Gimana teman produk? Kamu udah nabung belum sih untuk beli tiketnya? Aku sih kurang tahu ya untuk harganya ya. Tapi kayaknya lumayan sih. Tapi enggak apa-apa, sekali-kali ngeluarin duit banyak untuk nonton idola sendiri kan ya, yang penting happy teman produk.

50 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Masih banyak informasi seputaran dunia entertainment yang pingin banget Yaning sampaikan ke teman Pro 2. Tapi sayang banget waktunya udah melipir ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Udah waktu Yaning untuk kasih informasi seputaran info lokal. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tahu tentang dunia entertainment lebih lengkap lagi, kamu bisa kunjungi laman rri.co.id, karena di sana juga mengupdate informasi terbaru soal entertainment di dalam negeri maupun di luar negeri ya teman Pro 2. Oke lah, kalau gitu masih ada beberapa single yang mau Yaning putarkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Yaning di Santai Siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih di Santai Siang. Walaupun mungkin siang kamu udah gak nyantai lagi karena udah balik kerja ya. Udah Senin lagi, yang sekolah udah balik ke sekolah, udah habis hari liburnya. It's okay, kita memang harus kembali ke rutinitas kita. Kalau gak ya kelamaan libur pasti bakalan bosen lah. Dan teman-teman berdua gak perlu khawatir, karena kayaknya minggu depan masih ada libur lagi. Bukan minggu depan, minggu ini loh teman-teman berdua. Tanggal 14 Mei itu ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah terus hari Jumatnya sama hari Sabtu kan kayak kejepit banget nih ya. Jumat kerja, terus abis itu Sabtunya libur lagi. Udahlah, Jumat tadi liburin aja deh. Ya nanti lihat aja apakah bakal diliburin atau enggak hari Jumatnya ya teman Produa. Tapi libur gak libur, pokoknya Produa akan terus menemani teman Produa, terutama di siang hari ini. Aku bakal kasih kamu informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. So untuk kamu teman Produa yang mau tahu informasinya, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di 104,2 FM Produa dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Iya om Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan tadi sudah dikumandangkan azan asyar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Jadi ini mewakili teman-teman dari Pro 2 mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar.

Oke, kalau gitu teman produ aku bakalan langsung ke informasi pertama di info lokal edisi hari ini, di mana teman produ yang mungkin sekarang ini memasak menggunakan gas LPG merasa kalau LPG ini makin langka dan juga sekarang ada yang naik kayaknya harganya ya. Nah, karena kondisi yang seperti ini, pada akhirnya Pemkab Bima itu mendorong pembangunan SPBE. Kabupaten Bima ini kembali menghadapi persoalan distribusi gas LPG non subsidi ya teman Pro 2, di mana kelangkaan LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg di sejumlah pangkalan hingga tingginya harga jual di tingkat masyarakat membuat masyarakat Kabupaten Bima mendorong pembangunan stasiun pengisian bulk LPG ya. Untuk yang non-subsidi di daerah tersebut. Nah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, mengungkapkan kalau selama ini pasokan LPG non-subsidi untuk wilayah Bima itu masih bergantung dari Pulau Lombok. Nah, kondisi itu yang menjadi penyebab biaya distribusi menjadi tinggi karena tabung gas itu harus dikirim menggunakan armada truk dalam kondisi sudah terisi. Akibat tingginya ongkos distribusi, harga LPG non-subsidi di Bima dinilai jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki fasilitas SPBE tersendiri. Dan sekarang ini harga LPG berukuran 5,5 kg berada di kisaran Rp107.000, sedangkan untuk tabung 12 kg mencapai Rp228.000 di luar biaya tambahan distribusinya. Waduh, ini mamah-mamah makin pusing palanya ya untuk yang di daerah Bima karena harga LPG makin mahal, terus habis itu harga untuk kebutuhan pokok juga pada naik. Ya ampun, semoga rezeki kita terus dilancarkan dan semoga harga-harga kebutuhan-kebutuhan kita ini makin ke depan makin dimurahkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Alright teman Produa, ini adalah informasi terakhir dari info lokal yang bisa Anda kasih ke teman Produa, yaitu tentang Damri NTB ya, yang sukses memberangkatkan 5.862 jemaah haji dengan mengoperasikan 10 bus ya teman Produa. Jadi jujur sebenarnya kemarin itu ada teman aku yang cerita ke aku kayak, kemarin aku lihat jalan lewat jalan lingkar lewat depan asrama haji dan shock banget karena ternyata semacet itu ya, serame itu ya. Jujur aku yang setiap tahun menghadapi hal itu tuh seperti kayak wow, tiba-tiba ada pasar malam deket rumah gue gitu. Tapi kayak seru juga, maksudnya ngelihat bagaimana antusiasme keluarga dari jemaah haji ini mengantarkan keluarganya sebelum berangkat ke tanah haji. Jadi itu adalah fenomena yang selalu bikin seneng karena kayak lumayan nih bisa kulineran juga. Tapi satu hal aja sih yang bikin aku sedikit kurang nyaman ya teman Produa, itu sampah-sampah bekas jajan-jajan yang dibeli sama teman-teman yang menunggu keberangkatan keluarganya untuk naik haji gitu ya. Kayak kalau bisa habis belanja, habis jajan, habis makan ya dibuang ke tempat sampah. Aku yakin kok di tempat penjualnya. Terus juga dari DLH kemarin aku baca itu menyiapkan beberapa kantong sampah biar bisa dibuang pada tempatnya dan enggak terlalu ngerepotin petugas kebersihan gitu untuk bersihin sisa bungkus-bungkus jajan yang ada. Tapi that's not the point teman Produa yang mau aku sampaikan. Jadi di sini ada Perum Damri cabang Mataram Nusa Tenggara Barat yang sukses melaksanakan layanan angkutan calon jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2026. Selama periode 21 April sampai dengan 10 Mei 2026, Damri memberangkatkan sebanyak 5.862 calon jemaah haji yang tergabung dalam 15 kelompok terbang ya teman Produa, dari asrama haji menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. General Manager Perum Damri Cabang Mataram Zuryani ini mengatakan kalau seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan lancar ya sesuai dengan harapan, dan ia juga menyebutkan keberhasilan tersebut didukung kesiapan armada petugas hingga koordinasi lintas instansi yang telah dipersiapkan sejak jauh hari. Ya teman Produa, semoga setiap tahunnya pelayanan yang baik dan juga lancar seperti ini bisa terus dilakukan. Kalau bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi untuk kedepannya, supaya para jemaah haji yang mau berangkat ini bisa berangkat dengan aman, dengan nyaman, dan keluarga yang ditinggalkan juga nggak merasa khawatir gitu nungguin kabar dari keluarganya untuk sampai tempat tujuan dengan selamat. Oke lah kalau gitu teman Produa, aku yakin kamu gak sabar banget untuk menanti aku berpindah segmen, karena setelah ini bakalan ada sore ceria ya. Yang pasti hari ini bakalan ada narasumber yang keren banget. Kalau gak salah aku lihat sekilas, kayak hari ini aku akan bersama dengan Ibu Bidan deh. Ntar aku cek lagi ya teman Produa. Tapi yang jelas ini masih akan menemani kamu. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Said I meant to you, but you already knew. By the way you touched my hair, like your hand's always been there. So I dropped my guard, and it hit real hard.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan di Sub mulai menyiapkan skema pemanfaatan limbah kotoran kuda Cidomo menjadi biogas. Namun rencana tersebut hingga kini masih terkendala, belum tersedianya sistem pengangkutan dan lokasi pembuangan yang memadai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin mengatakan pihaknya saat ini tetap fokus memastikan para kusir Cidomo menggunakan kantong penampung kotoran saat beroperasi di jalan maupun kawasan pasar. Menurutnya, penggunaan kantong penampung sebenarnya sudah diterapkan di sebagian besar Cidomo yang beroperasi di Kota Mataram. Namun persoalan muncul ketika kantong sudah penuh saat Cidomo mulai keluar dari area pasar, sehingga kotoran masih tercecer di sejumlah ruas jalan dan memicu keluhan masyarakat. Sebagai langkah awal, Dishub berencana melakukan uji coba pengelolaan limbah kotoran kuda di kawasan Pasar Sayang-Sayang dan Pasar Sindu. Kotoran yang terkumpul nantinya direncanakan dibuang sementara di halaman kantor Dishub untuk diolah menjadi biogas. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan karena membutuhkan dukungan armada pengangkut dan petugas khusus. Kita lanjut ke berita kedua. Tingginya permintaan hewan kurban asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk kebutuhan Idul Adha di wilayah Jabodetabek membuat jumlah pengiriman ternak terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Dompu sebelumnya hanya menargetkan mengirimkan sekitar 2.000 ekor ternak untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Jakarta dan Jawa Barat. Namun tingginya minat pasar membuat jumlah pengiriman melonjak hingga mencapai 7.250 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, mengatakan meningkatnya permintaan tersebut dipicu karena ternak asal Dompu terbukti bebas zoonosis dan zero penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ia menjelaskan ternak potong asal Kabupaten Dompu saat ini menjadi buruan pembeli di Jakarta dan Jawa Barat. Selain dinyatakan sehat, sapi asal Dompu yang didominasi jenis sapi Bali memiliki kualitas daging yang padat dan lembut sehingga sangat diminati oleh konsumen. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Selamat sore, seru banget hari ini ya Ning ketemu sama teman Pro 2 lagi di Sore Ceria. Ya teman Pro 2, kalau aku gak salah ya di minggu lalu, apakah di tanggal 3 Mei itu diperingati, oh 5, oke, dari padahal itu pas aku lagi siaran. Itu diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia. Wah, seru banget gitu. Sebagai anak seorang bidan, aku pingin hal ini tuh dibahas ya. Dan walaupun agak sedikit terlambat dari Hari Bidannya, tapi hari ini kita sudah kedatangan Kak Niwayan Putri Adnyani, SST bidan ya, yaitu seorang bidan. Dan kita bakal membahas, mungkin ada teman Pro 2 yang ingin tahu bagaimana cara merawat diri selama hamil kayak gitu ya, dan terus nanti setelah melahirkan harus seperti apa. Jadi kita langsung sapa aja. Selamat sore Kak Putri.
1: Selamat sore.
0: Wah, seru banget. Selamat Hari Bidan ya Kak Putri.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih banyak.
0: Kak Putri, by the way, kita boleh kenalan dulu enggak sama teman Pro 2? Mungkin Kak Putri sekarang ini kesibukannya apa, prakteknya di mana?
1: Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Bidan Putri. Biasanya dipanggil Bidan Putri ya. Saya punya Mom and Baby Care, yaitu Wano Lombok. Itu di Kekalik. Nah, dan selain mendalami itu juga, saya juga volunteer di beberapa ini organisasi non-profit, yaitu di AIMI NTB satunya, Asosiasi Ibu Menyusui yang di Nusa Tenggara Barat, kemudian volunteer juga di Ruang Bidan Indonesia, itu khusus untuk bidan-bidan muda nih, bidan-bidan baru yang masih mahasiswa kebidanan yang ingin mengembangkan dirinya nih, dari sekolah lanjutan kebidanan, terus workshop-workshop internasional dan nasional, jadi bisa nanti bergabung bersama.
0: Oke, jadi mungkin ada bidan-bidan muda yang baru-baru lulus boleh gabung di situ.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Oke, kan selama ini yang kita tahu ya, aku enaknya manggilnya Kak Putri apa Bidan Putri nih?
1: Kak Putri aja deh.
0: Biar berasa muda gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, Kak Putri, kan kebanyakan bidan itu kerjanya di rumah sakit ya, di rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak. Kenapa Kak Putri akhirnya memutuskan untuk buat sendiri?
1: Oh iya, betul sekali ya. Jadi banyak pertanyaan. Aku tuh sebelumnya selama 10 tahun menjadi bidan itu udah di rumah sakit nih, di 3 rumah sakit di Bali, terus di Lombok 2 rumah sakit. Nah, setelah pengalaman itu ternyata merasa nih terpanggil lebih untuk memiliki sendiri, karena kalau kita memiliki sendiri kita jauh bisa melayani tuh lebih tulus, lebih sepenuh hati, dan lebih bisa menyediakan waktu yang lebih, dan kita juga bisa nih mengenal ibu itu secara menyeluruh ya. Kalau di rumah sakit kita lihat, oh dia lagi udah dandan, udah cantik kayak gitu ya, jadi kadang ada beberapa hal yang ditutupi. Jadi kalau kita pendampingan langsung nih ke rumah, kayak home care seperti itu, kita lihat nih bagaimana sih sebenarnya ibu itu, terus apa yang dia butuhkan dari kita, bantuan apa yang dia inginkan, dan kadang dia hanya ingin didengar aja sih, seperti itu. Jadi okay, lebih mendalami profesi aja.
0: Oke, okay, jadi lebih bondingnya lebih bagus lagi ke ibu-ibu ini ya,
1: betul ya,
0: dibanding mungkin kalau di rumah sakit karena ya udah kayak banyak banget gitu pasiennya, ada yang baru mau daftar tiba-tiba, ada yang mau melahirkan, ada yang mau tindakan. Jadi ya udah riuh banget kalau di rumah sakit.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, ntar kalau misalnya teman Pro 2 dan mau tanya-tanya seputaran kehamilan dan juga postpartum atau setelah melahirkan, boleh banget ditanya ke Kak Putri ya, dengan cara kirim pertanyaannya di 081902057000 atau bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram. Oke, Kak Putri, ini aku mau tanya sesuatu. Nah, sekarang ini kan banyak ibu-ibu muda gitu ya yang hamil, yang sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini dari media sosial itu kan banyak pengetahuan ya, berarti udah lebih ready lagi untuk jadi ibu.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada nggak mungkin hal-hal yang masih belum diperhatikan untuk kesehatan ibu dan juga anaknya yang masih miss gitu di zaman sekarang ini?
1: Iya, betul sekali ya. Sekarang banyak media sosial, terus banyak yang mengopanyakan tentang kesehatan ibu dan anak. Tapi kita sering lupa nih, sering banget terlalu banyak scroll media sosial, itu membuat ibu malah tambah baper.
0: Oh gitu.
1: Iya, betul sekali. Dari pendampingan yang sudah saya lakukan selama ini, banyak banget tuh ibu terlalu banyak melihat media sosial, dia malah timbul banyak ketakutan, keresahan. Karena kadang kan kalau di media sosial sering kita pesankan sekarang carilah yang benar-benar sumbernya yang ini ya, yang benar-benar aktual gitu, misalnya dari yang memang kompeten di bidangnya. Kadang kalau kita hanya follow-follow selebgram atau apa, kadang banyak tuh yang miss. Kadang kan kita hanya lihat dari hasilnya, seperti menyusui misalnya. Sering banyak tuh yang pamer dengan hasil pampingan. Satu freezer kayak gitu. Akhirnya ibu yang lain, aku mungkin gak ya bisa seperti itu. Padahal kan bagaimana proses untuk mendapatkan ASI peras sebanyak itu tidak pernah diceritakan kadang. Nah itu yang membuat ibu insecure. Jadi selama pendampingan kita biasanya lebih banyak mendengar dulu, terus baru kita compare untuk edukasi-edukasi yang memang relevan, yang bisa membantu ibu untuk bangkit lagi, membangun kepercayaan dirinya lagi. Karena setiap tubuh perempuan itu berbeda ya. Setiap tubuh perempuan itu unik. Jadi kita harus cari nih, apa sih sebenarnya masalah yang ada, yang ibu inginkan dari dirinya, nah baru kita bantu dari sana, seperti itu.
0: Oke, karena kesehatan psikologis ibu hamil itu juga penting ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau misalnya kita sedang hamil, terus abis itu kita kebawa stres, entah karena postingan di Instagram, di media sosial, atau mungkin omongan tetangga, omongan ibu mertua. Efek sampingnya apa Kak Putri?
1: Biasanya kalau untuk yang postpartum ya, postpartum itu yang paling jelas tuh biasanya timbul depresi. Pernah dengar istilah postpartum blues atau baby blues, depresi postpartum. Nah itu terutama untuk ibu-ibu yang habis melahirkan di minggu-minggu pertama nih, di awal menyusui. Jadi kan banyak banget yang datang, yang berkunjung, kadang tidak menanyakan kabar ibunya kan.
0: Bener.
1: Yang ditanyakan bayinya, terus ASINYA cukup enggak gitu. Kalau bayinya nangis, ASINYA enggak cukup nih, padahal sebenarnya bukan itu kan harapan kita untuk mengunjungi ibu yang postpartum. Sering sekali kita kalau kunjungan awal itu tidak banyak bertanya ke ibunya. Jadi kita memberikan kesempatan ibunya itu untuk bercerita dulu nih, karena apa, dia tuh sudah sebelumnya sudah melalui proses persalinan yang kadang ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang panjang. Nah itu kadang dia hanya ingin didengarkan dulu tuh ceritanya, dilepaskan emosionalnya dulu. Nah baru kita perlahan, baru masuk sedikit demi sedikit. Yang terpenting itu sih dukungan positif ya untuk ibu, terutama ibu nih. Kadang lupa nih, selalu yang berkunjung bayinya aja nih
0: yang dicari,
1: terus yang diberikan hadiah untuk ibunya kadang dilupakan. Jadi kalau saya kunjungan untuk ibu-ibu postpartum kayak gitu, kadang kasih kejutan kecil, sekedar buket bunga kecil. Kadang kalau kunjungan menyusui itu perhatiannya luar biasa. Jadi ibu tuh lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, seperti itu.
0: Kadang mungkin orang-orang tuh merasa kalau namanya bayi baru lahir itu harus diperhatiin, harus penuh kasih sayang gitu-gitu ya. Padahal yang melalui hal-hal berat itu ibunya. Dari yang mual-mual waktu trimester pertama sampai kan kalau melahirkan itu kan ada hidup dan mati yang dipertaruhkan. Mungkin dari sini teman produ yang dengerin Sore Ceria hari ini mungkin punya teman atau saudara, atau mungkin mamanya yang baru lahiran, coba diberi dukan, peluk aja, pasti mereka ngerasa kayak aku juga diperhatiin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mama-mama yang baby blues, jangan dimarahin, kasian gitu lah ya. Dan ntar kita bakal kumpulin pertanyaan dari teman produ juga, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut boleh banget. Kita jeda dulu sebentar, terus kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Putri.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku senang banget nih kalau misalnya banyak teman Pro 2 yang excited banget ya untuk dengerin sore ceria. Apalagi pembahasannya di sore hari ini tuh menurutku penting banget, karena ini bisa ada sangkut pautnya dengan masa depan kamu nanti ketika kamu jadi seorang ibu, ketika kamu jadi seorang ayah. Karena pengetahuan tentang kehamilan ini tuh seharusnya gak cuma dipelajari sama pihak ibunya aja, pihak bapak tuh juga harus belajar, biar dia tuh gak cuman sekedar bilang, aduh kamu ngidam, ini kayaknya kamunya aja yang terlalu manja. Sakit hati aku sebagai wanita mendengar itu, tuan orang dua. Enggak kayak gitu ya. Oke lah kalau gitu, kita bakal baca pertanyaan pertama untuk Kak Putri. Yeah. Ini nih, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada yang bilang, Kak Putri, sepenting apa sih pengetahuan seputaran kehamilan dan juga merawat bayi bagi bapak-bapak? Gitu.
1: Bagus banget nih pertanyaannya, penting banget ya, karena juga kita ada di Indonesia tuh ada ayasi. Ada ayasi.
0: Itu apa?
1: Isinya ya bapak-bapak yang mendukung keberhasilan menyusui seorang ibu. Jadi bapak-bapak atau apa ya, laki-laki ya kita bilang, mereka tuh belajar lebih untuk menjadi konselor menyusui juga ada. Laki-laki ada loh konselor menyusui.
0: Wah, ini aku baru dengar sih pertama kali banget. Jadi tugasnya ngapain nih?
1: Kalau aku dari klienku, kalau yang mau ngambil kelas di Wanau itu, misalnya mau ngambil kelas menyusui, dan di AIMI kan juga ada, kita buka kelas persiapan menyusui. Jadi kami selalu bilang, tolong aja suaminya. Karena apa? Karena siapa yang akan mendukung ibu kalau bukan suaminya,
0: sendiri,
1: untuk mengkomunikasikan ya, terutama kepada mertua-mertua kita. Kita nggak akan, kadang kan kita sebagai perempuan ke mertua nggak enak kan, untuk menyampaikan rasa dan keinginan kita. Nah itulah bapak-bapak atau suami ini, yang para lelaki ini yang akan berdiri di depan kita. Jadi kalau dia mendapatkan edukasi yang cukup tentang menyusui, manfaat menyusui, dan bagaimana pengasuhan yang baik, bagaimana merawat bayi, ibunya tenang nggak?
0: Iya, pasti akan tenang banget. Kayak untung aja suami aku ngerti.
1: Iya
0: gitu,
1: betul. Ya. Contohnya aku sendiri nih, suamiku aku libatin, betul-betul dia kita belajar bersama kan tentang menyusui. Walaupun kita bidan nih, kita juga butuh support loh.
0: Iya, walaupun kita udah punya pengetahuan.
1: Iya betul.
0: Tapi pasangan kita juga harus bantu.
1: Harus teredukasi. Jadi dengan dia belajar menyusui, bagaimana mendukung ibu untuk menyusui, terus bagaimana merawat bayi dari mandiin. Jadi dia yang terus mengkompen di depan aku, mendukung aku. Kalau misalnya ada, yaudah gini aja, nyerah aja, nggak boleh, harus semangat gitu. Jadi ada dukungan negatif yang datang, dia yang menyelamatkan, yang mengkomunikasikan kita. Terutama juga nih kalau kita lagi capek kadang kan, udah aku yang mandiin bayi pas lagi libur gitu kan. Itu benar-benar ini ya, bagi seorang ibu tuh wow, luar biasa banget,
0: merasa dicintai banget.
1: Ya betul.
0: Oke, jadi kayak gitu, sepenting itu peran seorang bapak. Jadi kalau misalnya si ibu mau konsultasi, diajak juga pasangannya biar ngerti gitu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, Kak, jujur aku sebagai line tahun 90-an dan belum berani menikah, dan karena memikirkan soal nanti biaya sekolah anak dan lain-lain sebagai, kok dia curhat sih?
1: Berat ini bahasanya. Iya,
0: tapi sekarang ini tuh banyak banget anak-anak yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, itu pada menikah dan mau buru-buru banget punya anak. Aku tuh pernah dengar kalau punya anak di saat sistem reproduksinya kurang matang itu tuh berbahaya. Apa aja tuh bahayanya, Kak? Aku pingin anak-anak ini sadar biar gak buru-buru nikah. Oh, curhat dulu ya.
1: Iya, betul-betul. Iya, memang kalau di Lombok kan masih ya pernikahan dini ya. Banyak masih pernikahan anak-anak tamat SMP yang viral belakangan ini kan.
0: Iya.
1: Tamat SMP sama SMA udah nikah. Nah, itu kan sebenarnya dari kesehatan sendiri, dari undang-undang juga 20 tahun ke atas baru menikah. Karena kalau dari kesehatan kita lihat kematangan organ reproduksinya. Jadi kalau terlalu muda menikah, itu resikonya apa? Yang pertama, bayi lahir prematur. Karena kan tubuh ibu tuh belum siap, jadi kemungkinan dia akan cepat lahir. Kemudian yang kedua nih, kita juga harus mempersiapkan tubuh kita kan sebelum kita hamil misalnya. Apa kalau makanannya nggak bagus misalnya, bisa terjadi anemia. Kemudian kekurangan energi kronis juga bisa terjadi kalau pada ibu-ibu muda. Dan yang paling penting, kesiapan emosional pada saat kehamilan, karena kan banyak terjadi perubahan ya pada tubuh kita, pada emosional, karena pengaruh dari hormonal-hormonal yang terjadi. Kemudian pada saat proses persalinan juga, dan yang paling penting nih pada saat proses menyusui nanti. Nah itu tuh banyak banget tantangan untuk ibu-ibu muda kalau menikah di usia muda. Jadi memang benar-benar kalau mau hamil, melahirkan dan mempersiapkan itu benar-benar dari matang dulu. Kita harus cek kesehatan dulu kan. Kalau seperti sekarang catin pun harus diperiksa dulu kesehatannya kan. Ya calon pengantin sekarang ada pemeriksaan kesehatan, terus juga ada edukasi sebelum menikah.
0: Oke, kalau buat yang mau menikah itu pemeriksaan calon pengantin ini termasuk ada apa aja di dalamnya?
1: Kalau untuk calon pengantin saat ini itu lengkap kan, dari mendapatkan apa imunisasi TT dulu, itu ada syaratnya TT 1-2, kemudian cek kesehatan seperti ini, anemia, adakah anemia, bisa kan cek darah lengkap tuh, anemia, terus dicek juga lengkar lengannya nih. Itu ibuknya kurus atau enggak? Kalau terlalu kurus kan kekurangan energi kronis. Jadi kalau gizinya kurang, dia kan berpengaruh juga kan ke bayinya, berisiko akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Jadi walaupun usia kehamilannya cukup bulan, tapi berat badan bayinya tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi kan sering dengar BBLR seperti itu. Nah itu salah satunya. Dan paling penting tuh di sekarang kan harus edukasi.
0: Iya.
1: Kesiapan dari mental dan emosionalnya juga
0: calon
1: harus
0: orang
1: baik.
0: Tuanya iya, nanti ya. Kalau aku nih lingkar lengannya udah terjamin kelebihan gizi sih. Jadi kayak gitu, sebanyak itu yang harus dipersiapin teman Pro2, karena anak tidak bisa memilih orang tuanya.
1: Iya betul.
0: Jadi kita yang harus menjadi orang tua yang siap dengan segala sesuatunya. Wow, tiba-tiba bijak. Kita lirik lagi ke pertanyaan yang lainnya. Oke, Kak, ini kan sebenarnya penting banget edukasi soal seksual dan kehamilan ini dari anak-anak yang usianya sekolah. Karena aku banyak lihat di internet sekarang ini banyak anak-anak yang sudah melakukan hal-hal dewasa yang tidak seharusnya mereka lakukan di usia yang muda. Nah terus kalau dari Kak Putri sendiri sebagai seorang bidan, ada gak sih gerakan yang agresif yang dilakukan dari mungkin komunitas yang Kak Putri ikuti untuk mengurangi, meminimalisir tindakan-tindakan yang kurang baik ini di kalangan anak-anak di bawah umur? Waduh, pertanyaan berat banget.
1: Berat
0: sih.
1: Banget. Wah sih, sore-sore pertanyaannya berat.
0: Ini mah gak ceria. Sore serius namanya.
1: Jadi benar banget ya, sebenarnya sudah disisipkan oleh puskesmas-puskesmas ke sekolah-sekolah untuk edukasi seksualitas. Jadi bagaimana, biasanya itu di usia remaja, biasanya masuk di kelas 6 atau SMP. Nah itu guru-guru juga ikut di beberapa pelajaran yang seperti biologi kayak gitu, itu masuk di dalam situ. Jadi diajarkan anaknya itu mengenal organ vitalnya dia, misalnya kalau laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, bahayanya bahayanya untuk melakukan hubungan misalnya yang tidak seharusnya atau sewajarnya di usia mereka itu seperti apa. Nah itu biasanya sudah ada di materi kurikulum sekolah masing-masing. Karena waktu aku SMP dan waktu masih sempat mengabdi di puskesmas, juga ikut turun tuh ke SMP-SMP untuk memberikan edukasi tentang seksualitas dan terutama untuk remaja-remaja dini seperti itu.
0: Oke, karena biasanya remaja-remaja kan kayak kepo-kepo
1: ya,
0: gitu.
1: Betul sekali. Selain itu juga sebenarnya bukan hanya kerja dari kita ya, tapi itu penting banget tuh orang tua. Benar. Orang tua yang membatasi ini untuk remaja sekarang, jangankan remaja ya, kayaknya bayi itu udah punya HP sendiri.
0: Iya, screen time. Itu.
1: Nah itu harus, kalau untuk anak SD atau remaja terutama SMP, mereka kan belum matang ya secara emosional. Jadi perlu pendampingan, pembatasan untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh ditonton. Seperti itu sih sebenarnya.
0: Benar, apalagi remaja-remaja yang mulai kepo-kepo ini. Oke, gak semua hal harus dikepoin dengan praktek gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih kayaknya sisi yang sudah dewasa nih, yang sudah berumah tangga kayaknya. Nah, jadi dia bilang dia itu punya mertua yang, aduh, kan ini jadi sesi konsul nih.
1: Punya curhat dan konsul.
0: Iya. Jadi dia tuh punya mertua yang bisa dibilang pemikirannya masih gaya lama, kolot lah gitu ya. Nah, terus masih menggunakan kepercayaan-kepercayaan cara mengasuh anak seperti cara-cara lama yang kayak air tajin, oh, iya, anak nggak boleh tummy time. Gimana ya cara kasih taunya Kak Putri supaya mertua-mertua ini, orang tua ini bisa paham dengan cara atau gaya baru untuk mengasuh anak-anak bayi. Yep. Gitu.
1: Ini pertanyaan yang apa ya? Udah sering banget sih aku ketemu kalau konsul. Kalau kita pendampingan nih, terutama untuk paket newborn, perawatan bayi baru lahir tuh, kalau ada neneknya langsung kaget pas kita balikan tamita, jangan, belum boleh gini-gini. Nah, mm-hmm, jadi ya emang perlahan tuh kita dengerin dulu nih apa sih argumen dari nenek ini, karena kan oh katanya ini kalau belum kuat belum boleh karena lehernya begini-begini. Jadi nanti pelan-pelan kita dekati, kita berikan penjelasan dan bukti nih, oh ini begini Bu, sebenarnya bisa kita dengan tummy time yang lebih dini, dia akan membantu menegakkan lehernya. Karena ada mitos tuh zaman dulu biar lehernya tegak, jadi habis mandi air hangat bayi usia dari 0 hari itu langsung disiram nih di tengkuknya pakai air dingin katanya biar cepet tegak. Nah dari situ kita harus masuk pelan-pelan, jadi gak bisa oh enggak gitu Bu, nah itu langsung kecewa kan orang tua kita. Jadi kita oke, okay, kita dengerin dulu nih alasan mereka apa, nah pelan-pelan baru kita masuk tuh. Karena kalau kita langsung putus nih, mereka gak terima juga tuh dengan argumen positif kita. Jadi kita dengar, oh begitu ya Bu, karena apa dulunya seperti apa. Jadi pelan-pelan dengan pendekatan itu mereka ini menerima akhirnya, terus melihat bukti, oh. Dan kita kasih tahu caranya, kadang kan mereka kaget langsung dibalik. Bu, kita pelan-pelan lihat reaksinya, akhirnya mereka ini menerima juga. Dan malah harus tummy time nih, ketemu lagi sama nenek yang lain biar cepat kayak cucu saya, dia bilang gitu.
0: Jadi dimotivasi sama ibu-ibu yang lain juga ya. Mungkin nanti kakak bisa menggunakan cara yang di, kalau aku mau batuk jadinya, cara yang disaranin sama Kak Putri, didekatin dengan pelan-pelan aja, yeah, gak perlu dipaksain opini kita, yeah, kayak betul, gitu ya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena semuanya pada antusias sih, mungkin ini banyak yang butuh konsul, bisa langsung ke Kak Putri aja kalian nanti kalau waktunya gak cukup untuk tanya-tanya semua pertanyaan yang dibaca. Yeah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Kak Desta namanya. Oh, Desta Vincent Desta, Kak. Nah, ini memang cowok sih, cowok. Nah, dia punya istri yang lagi baby blues. Wow. Nah, terus dia tuh jadi pingin tahu kalau misalnya istri lagi baby blues, gimana sih suami tuh harusnya bertindak, karena kayaknya serba salah. Istrinya mau suaminya ada di sana, tapi pas lihat suaminya kayak, "Oh, aku enggak suka lihat kamu." Kayak gitu-gitu. Gimana dong, Kak? Gitu pertanyaannya.
1: Sedih banget ya kalau sampai nggak mau lihat suaminya.
0: Gimana Kak solusinya?
1: Jadi kalau misalnya sudah masuk nih, biasanya kita kenal kan tahap-tahapnya kan, nggak langsung nih dia baby blues. Pasti ada tahap-tahapnya dia mulai tidak mau menerima ini, tidak mau menerima bayinya. Setiap melihat bayinya nangis, dia ikut nangis. Kadang bayinya nangis dia pergi, kayak gitu. Itu tanda-tandanya kan sudah mulai ada tuh. Jadi sebagai suami yang paling dekat ya dengan istri, jadi perlahan kita dengerin aja ceritanya. Jangan kamu baby blues ya kayak gitu kan. Atau kita tawarin bantuan aja, apa yang kamu butuhkan, atau oh sekarang aku gendong bayinya, kayak gitu. Jadi lebih banyak bercerita, atau kita berikan hadiah-hadiah kecil nih yang dia suka, nggak perlu hadiah mewah kan ya.
0: Dibeliin es krim kan. Iya.
1: Jadi kita tahu nih makanan kesukaannya dia apa, seperti itu. Jadi hadiah-hadiah kecil yang mungkin bisa membuat dia merasa diperhatikan. Mungkin pada saat pas lahiran seperti aku sampaikan tadi tuh, mungkin dia terlalu banyak disalahkan. Misal, oh bayinya kecil banget nih, pasti ASI ibunya nggak ada, atau nggak bisa merawat bayinya ya, seperti itu. Nah itu kan dia sudah merasa terpojokkan, padahal emosionalnya masih benar-benar penyesuaian adaptasi ya, menjadi seorang ibu tuh tidak mudah.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi butuh dukungan yang positif, jadi pelan-pelan tawarkan bantuan atau berikan kejutan-kejutan kecil yang bisa untuk ini membuat ibu tuh merasa dihargai. Dan yang terakhir, bantu merawat bayinya.
0: Itu dia. Jangan cuma ngomong aja, take action.
1: Iya, betul sekali. Tunjukkan.
0: Iya, harus dilakukan dengan perbuatan.
1: Iya, betul.
0: Kalau aku punya teman yang dia baru new mom juga. Dia bilang dia tuh seneng karena suaminya itu walaupun pulang kerja capek, dia tuh sediain waktu untuk kayak cuman berdua sama suaminya. Betul. Mesra-mesraan, dengerin curhatannya. Kenapa babynya hari ini, kenapa gitu. Dia gak mau tidur, dia gak mau ini, gak mau itu. Oh coba deh gantian sama papanya. Mungkin dia kangen sama papanya, digoda-godain kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Kan cute banget. Mm-mm, ya.
1: So sweet banget ya. Mm-mm. Padahal itu gak butuh biaya ya. Mm-mm. Cuma butuh waktu aja.
0: Benar banget. Kadang ada orang yang selalu menjadikan pekerjaan itu sebagai alasan, bentar aku capek gitu. Padahal mm-hmm. kalau udah komitmen untuk punya anak, ya apapun itu harus dijalanin gitu. Aku merasa kayak aku sudah siap menjadi seorang ibu.
1: Soalnya merawat bayi itu gak mudah. Karena kita dilihat itu-itu aja dikerjain, tapi itu-itu berat banget kan. Belum dia nangis, kita mau makan dia nangis, kita mau ini. Nah, kadang dengan memberikan kesempatan ibu untuk me time itu sering dilupakan loh. Dia disuruh ngasuh di dalam kamar, nyusuin ini. Nah, padahal dia butuh me time, jeda, istilahnya jeda. Jadi pada saat dia sudah selesai disusuin, dia diem atau mau ganti diapers atau apa, bisa tuh dikerjakan oleh suami. Nah, ibunya boleh me time nih, mau nonton Korea ya, atau sekedar minum teh hangat kayak gitu kan, atau matcha latte kesukaannya. Kayak aku banget nih. Jadi itu udah happy banget kan. Jadi energinya yang hilang selama satu hari penuh itu dia bangkitkan lagi. Jadi dia ketemu bayinya happy lagi gitu.
0: Iya tuh tahun udah. Jadi gak cuman bayi yang sensitif gampang nangis, ibu juga gampang nangis ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini ada pertanyaan lain lagi. Aku lihat kayaknya di tempatnya Kak Putri ada kelas yoga ibu hamilnya.
1: Iya betul-betul.
0: Nah, sepenting apa sih kelas yoga ibu hamil untuk ibu hamilnya? Gitu pertanyaannya.
1: Oh iya, betul, di Manoa ada kelas ibu hamil juga. Jadi kita mulai dari trimester 2 udah bisa ikut kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil aku ini dimodifikasi jadi gentle, prenatal gentle yoga. Jadi gerakannya lembut tapi terasa banget. Selain beryoga, itu juga ada latihan nafas. Jadi mempersiapkan pernafasan selama hamil dan untuk persiapan persalinan. Kemudian yang paling penting nih, yang paling happy tuh kita ada spirit baby. Jadi sambil bernafas, sambil membayangkan bayi dan berkomunikasi sama bayi. Karena bonding ibu itu akan terasa sangat-sangat dekat, karena semakin selaras kan. Dan kita menyadari nih, di dalam tubuh kita Tuhan izinkan ada kehidupan kecil di dalam rahim. Itu adalah anugerah yang luar biasa, hanya perempuan yang bisa merasakan seperti itu.
0: Iya benar banget. Jadi perempuan tuh istimewa, teman perdua. Jadi jangan disakitin nih ya. Jangan kecewain.
1: Terus setelah itu kita beryoga sesuai dengan kebutuhan ibu. Gerakan yoganya itu benar-benar sudah dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil. Kemudian yang terakhir ada relaksasi. Jadi di relaksasi itu ada afirmasi positif yang kita sampaikan seperti hypnobirthing ringan. Jadi ibu pas bangun habis yoga fresh lagi, harapannya lebih positif lagi, menjalani kehamilannya juga dengan nyaman, ringan, seperti itu.
0: Oke, aduh masih banyak pertanyaan. Sekali lagi deh, satu pertanyaan boleh kali ya Kak Putri ya?
1: Iya boleh, boleh.
0: Kan banyak yang bilang kalau lagi hamil itu gak boleh stres, jangan sedih berlebihan. Itu ada pengaruhnya nanti di babynya selama masa pertumbuhannya. Nanti ada pengaruh secara emosionalnya juga, itu benar?
1: Benar, benar banget. Karena emosional ibu itu akan turun ke emosional bayi setelah ia lahir. Kalau ibu, makanya sering banget kompen itu, ibu hamil harus happy kan, dibuat senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Karena semakin bahagia ibu, yang ditransfer ke bayinya itu adalah kebahagiaan. Jadi nanti setelah lahir bayinya lebih emosionalnya lebih baik. Kalau ibunya kebanyakan sedih atau kebanyakan marah, nah karena kan selama 9 bulan tuh bayi ada dalam perut ibu. Jadi ketahuan dari suara nafas ibunya kan. Kalau dia lagi cemas, nafasnya kan agak cepet. Kalau lagi marah tambah cepet lagi. Kalau lagi happy kan nafasnya tenang. Jadi dari sana, karena di dalam perut kan bayi mendengar banyak suara di dalam tubuh ibu, seperti itu. Aliran darah juga beda kan kalau kita lagi marah.
0: Ini detak jantungnya juga makin cepat.
1: Makin
0: ya,
1: cepat. Jadi emosional ibu tuh sangat berpengaruh, bukan hanya di dalam selama kehamilan, tapi akan berefek pada saat proses setelah bayi itu besar kayak gitu.
0: Oh wow, sebegitu. Jadi benar-benar teman produa harus bisa prepare ya, memang siap untuk jadi orang tua.
1: Iya, makanya kalau hamil itu kan harus aware dan mindfulness ya. Jadi kita sadar nih, aku tuh lagi hamil gitu loh. Apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan, seperti itu. Jadi benar-benar nutrisi apa yang baik untuk masuk, bukan sembarangan makan untuk ibu hamil kan. Kadang makan-makan manis-manis tiba-tiba bayinya besar kayak gitu. kaget.
0: Ngikut katanya ngidam nih ngidam kelas 11 kelas 10. Aduh jangan. Tapi aku dulu pernah tahu Kak Putri ada kenalan yang dia tuh suka banget makan mie pedas waktu hamil. Pada akhirnya bayinya meninggal karena makanannya terlalu pedas, katanya sampai ari-arinya tuh gosong. Iya, terus kayak sedih banget kan.
1: Mungkin selain itu juga makanan pedas dan makanan yang dimakan tuh emang nutrisinya kurang ya, kayak seblak kayak gitu tuh kan, seblak cilok yang kayak gitu kan hanya ini ya, hanya kalori karbo aja ya. Jadi sedangkan bayi dalam perut tuh butuh protein yang tinggi untuk perkembangan otak, perkembangan organ dan pertumbuhan yang lain kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini sebagai penutup dari Kak Putri, ada pesan-pesan enggak untuk teman Pro 2? Udah banyak banget sih sebenarnya tadi pesannya, tapi saya mau kesimpulan aja kali ya. Ada enggak Kak Putri?
1: Iya, jadi saat ini kita ngebahas hari bidan juga ya. Jadi bidan itu jadi apa ya? Bidan itu kan seorang perempuan. Di Indonesia tuh pengertian bidan itu adalah seorang perempuan. Jadi bidan itu adalah teman perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Jadi untuk para ibu-ibu nih atau remaja muda atau dewasa muda saat ini, yang ini harapannya sih kita sebagai perempuan harus sadar nih dengan diri, tahu tubuh kita seperti apa, karena kan kita tujuannya ke persiapan kehamilan, persalinan nantinya. Jadi ya mulai konsumsi makanan yang sehat, pikirannya juga positif. Jadi kalau memang butuh sesuatu, kalau terutama untuk ibu hamil, boleh ke bidan kok. Bidan itu juga memberikan, memang kita tidak, bukan tenaga medis seperti dokter yang memberikan intervensi, tapi bidan itu lebih mengasuh, memberikan asuhan, lebih banyak edukasi, lebih banyak waktu sih sebenarnya kalau pergi ke bidan.
0: Iya, kan lebih dekat juga, iya, lebih nyaman. Jadi kayak gitu teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang memang udah berencana untuk punya baby, udah serius untuk mengatur masa depan anaknya gitu.
1: Iya,
0: karena semuanya harus dipersiapkan dari awal banget sebelum bayinya ada. Jadi bisa langsung ke Kak Putri, mungkin ke home care-nya. Tadi apa nama home care-nya, di mana lokasinya?
1: Di Wanau Lombok. Okay. Itu di Kekalik, deket sini.
0: Oke, okay, di Kekalik ya teman Pro 2. Kita harus mengakhiri obrolan kita di sore hari ini Kak Putri, karena ternyata waktu udah habis. Makasih banget udah mau mampir ke Pro 2, udah berbagi ilmu yang luar biasa mahalnya menurut aku ini. Dan semoga ilmu-ilmu yang tadi Kak Putri kasih ke teman Pro 2 bisa bermanfaat dan menyadarkan banyak pihak gitu ya, kalau hamil itu bukan sebuah hal yang hanya sifatnya yang penting punya anak selesai gitu ya, tapi itu adalah tanggung jawab panjang yang harus dipersiapkan sematang mungkin. Oke lah kalau gitu, makasih sekali lagi Kak Putri dan juga teman Pro 2 yang udah tanya-tanya soal ibu hamil dan juga ibu menyusui sampai ke mertua-mertuanya. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita bisa ketemu sama Kak Putri, ngobrol lebih banyak lagi, dan kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Yaning dan juga Kak Putri pamit, bye-bye. Cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Teman Pro 2, selamat sore, selamat banget hari ini. Ini masih menemani teman Pro 2 di Senjata Fakor ya. Di momen-momen seperti sekarang ini, teman Pro 2 ketika sudah pulang setelah beraktivitas yang panjang, di saat maghrib sambil menunggu kumandang azan maghrib, itu adalah waktu yang tepat untuk kita melihat lagi hal-hal yang mungkin masih harus kita perbaiki di dalam diri kita sebagai manusia, karena kita tidak pernah luput dari dosa dan juga kesalahan kita. Ya teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18:08, jadi sebelum kita lanjut ke Senjata Fakur, aku akan putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka

minad dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Iya, tahun Pro 2. Kamu masih di Senjata Fakur barengan sama Yaning. Dan untuk sore hari ini, Yaning ingin bahas sesuatu tentang menghadapi orang-orang yang sudah berbuat zolim sama kita ya. Entah itu mungkin difitnah, didiskriminasi, dikucilkan. Yang jelas itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang gak pernah pantas atau selayaknya dilakukan kepada siapapun itu, Tuan Pro 2. Dan sebagai manusia tentunya kita tuh punya ambang batas kesabaran nih ya, Tuan Pro 2. Terus juga punya emosi yang harus kita manage supaya tidak menyakiti orang lain juga atau melakukan hal yang sama kepada orang yang sudah berbuat zolim ke kita. Nah, jadi aku ingin bahas tentang menghadapi orang zolim, dan walaupun tidak mudah, tapi itu masih bisa untuk dilakukan ya. Apalagi kalau perlakuannya itu bikin kita capek hati, marah, atau bahkan merasa gak dihargai. Cara yang pertama, aku langsung aja teman Pro 2, yaitu untuk tetap tenang dan juga jangan balas dengan kezaliman ya. Jangan dibalas dengan perbuatan yang sama, jangan merasa harus membuat orang itu juga merasa terzolimi. Jadi Tuhan Yang Maha Esa melarang kita semua untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Menahan emosi itu bukan berarti kita lemah ya teman Pro 2, tapi justru kitanya itu tandanya kita tuh kuat gitu, karena kita tidak melakukan hal yang sama seperti orang itu. Terus kita perlu berbuat tegas, membela diri kalau memang diperlukan, karena mungkin ada perbuatan-perbuatan yang sudah melewati batas. Soalnya sabar itu bukan berarti kita tuh harus diam ya, terus gak melakukan hal apapun. Kalau memang ada hak yang dirampas, terus kita difitnah atau disakiti, kita tuh boleh membela diri dengan cara yang baik dan juga adil. Mungkin ketegasannya seperti okay, kita bawa ke ranah hukum dan kita minta bantuan orang yang berwenang untuk bisa menengahi permasalahan ini gitu ya Tuan Pro 2. Nah, terus jangan simpan dendam secara berlebihan di hati kita, karena dendam terus-terusan itu malah bikin kita jadi capek sendiri ya, jadi sakit sendiri. Maaf, bukan berarti kita membenarkan perbuatannya, tapi membebaskan diri kita dari beban hati. Kayak yaudah deh, maafin gitu ya, tapi ya udah aja, kayak biarkan itu berlalu, lebih legowo lah gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kamu terus membawa dendam itu, efeknya bisa jadi tubuh kamu ikutan sakit, entah mungkin jadi kena asam lambung, entah migrain, atau bahkan sampai kalau di cewek-cewek tuh biasanya siklus menstruasinya jadi tidak lancar. So jangan biarkan perbuatan orang lain itu sampai menyakiti tubuh kamu secara perlahan.

Oke, tahun kedua. Itu tadi beberapa hal yang aku sampaikan gimana caranya untuk menghadapi orang yang berbuat zalim ke kita. Masih ada beberapa lagi sih sebenarnya teman-teman kedua ya. Kayak ya hal-hal yang memang sudah sewajarnya kita lakukan seperti perbanyak doa. Karena ini adalah salah satu senjata orang yang dizalimi, yaitu adalah doa ya. Karena katanya di dalam Islam, terutama tahun kedua ya, doa orang yang terzalimi itu sangat kuat akan didengarkan oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa aja, apapun yang orang lakukan ya doakan aja. Maksudnya tapi bukan doain yang jelek-jelek kayak semoga dia celaka, bukan kayak gitu ya teman kedua. Doain aja semoga diketuk pintu hatinya supaya lulus, supaya bisa lebih baik lagi dan enggak berbuat zalim lagi ke kamu gitu ya. Terus habis itu jaga diri dan juga batasan, karena kalau orang itu terus toksik atau menyakiti ya kita tinggal jaga jarak aja teman perdua demi kesehatan mental dan juga ketenangan hidup kita. Terakhir, introspeksi tanpa menyalahkan diri sendiri, karena kadang mungkin kita ada perbuatan yang mungkin pernah menyinggung dia dan itu tuh yang memicu perbuatan zalim yang dia lakukan ke kita. Mungkin hanya tersinggung hal sepele, oh, tapi ternyata itu efeknya besar di dia. Jangan lupa juga untuk selalu mawas diri, selalu meminta maaf ke sesama kita, karena sengaja ataupun tidak disengaja, entah karena bercandaan atau mungkin omongan kita, itu bisa menyinggung dan juga melukai perasaan orang lain. Oke, teman perdua, berhubung waktunya ternyata sudah menipis nih teman perdua untuk aku menemani kamu di Senjata Fakur, jadi aku akhiri sampai di sini. Dan setelah ini bakalan ada jazz music yang menemani teman perdua, ada music live chat juga, dan masih ada jaga malam, jangan galau malam-malam, cerita penutup hari. Jadi teman perdua masih bisa curhat, dan nanti akan ditutup di pukul 12 malam ya dengan jazz music. Thank you teman perdua untuk kamu yang sudah stay tune dan juga dengerin perdua sampai sekarang. Dan ini harus pamit undur diri, kita ketemu lagi kayaknya lusa deh. Oke teman perdua, bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini bacakan info pro 2 edisi Senin 11 Mei 2026. Kumpulan Nina Dia dan Nela, berita selengkapnya. Berita pertama, Tom Pro 2 Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda NTB memastikan bakal mengawal ketat kelancaran arus lalu lintas selama pengerjaan proyek Citywide Inclusive Sanitation Project di Kota Mataram. Langkah ini diambil guna menjamin mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh pengerjaan infrastruktur tersebut. Kasubdit Kamsel di Ditlantas Polda NTB AKBP Iwayan Alus Adiana itu menyebutkan ya Tom Pro 2 bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi dalam rapat ekspos di kantor BPJN NTB pada Jumat 8 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas teknik pengerjaan, tetapi juga memetakan aspek sosial dan potensi gangguan aktivitas warga. Proyek CISP ini, Tom Pro 2, merupakan program pembangunan sanitasi perkotaan menyeluruh yang bertujuan memberikan akses sanitasi layak bagi seluruh warga kota.

Berita selanjutnya, tahun Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akhirnya mengantongi pengakuan resmi atas inovasi daerah melalui kegiatan Car Free Night. Dan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI tersebut tahun Pro 2 diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, kepada Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam suasana meriah di Kiri Menang Park pada Sabtu 9 Mei 2026. Penyerahan ini tahun Pro 2 menjadi tonggak penting ya bagi Lombok Barat dalam melindungi identitas program unggulan yang gak cuman menghadirkan hiburan tapi juga menghidupkan nilai budaya dan ekonomi masyarakat. Car Free Night sendiri tahun Pro 2 dinilai sebagai inovasi daerah yang memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.

0: Demikian info Pro2 untuk kamu, Tom Pro2. Dan selain ini bakal ada music live chat live dari Pro2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro2 FM. Stage.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif
0: sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fanbase-nya nih kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm.

0: waktu itu di stage make make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lo?
2: Masih inget lo?
1: Masih inget lo?
2: Gokil.
1: Di masih inget lo? Gokil.
0: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi solois.
2: Solois sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
2: Iya benar-benar.
1: Jadi akhirnya sekarang solois.
0: Sekarang solois.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Fully dapet ini.
0: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik, musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
0: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
0: Padang.
1: Asli Padang ya.
0: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
0: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Jadinya lu yang tetap di musik.
0: Iya, karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu. Seni-seninya.
0: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
0: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
0: Kampanye. Dari kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal. Ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
2: Oke. Okay.
0: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue ya. Yeah. Gak mau dibilang.
2: Masih pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
2: Yeah. Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT,
2: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD,
2: yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
2: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
2: Yes.
1: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
2: Yeah.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
0: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
0: Masih di album yang sana.
2: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
0: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
2: Iya,
1: padahal bukan itu.
2: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
0: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
2: Oke.
0: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
2: Amin.
1: Dan itu menurut gue bukti keseriusan
2: maksud
1: gue.
2: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
2: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
0: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
2: Iya benar.
0: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
0: Bocoran, gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
0: Itu gue mulainya itu dari After Merit dulu.
2: Okay.
0: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah dua.
0: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
0: Yes.

0: Tapi thank you loh buat Inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
1: Alright.
0: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
2: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
3: Oke, apa tuh? Kalau
2: gue bikin merah beneran.
3: Oke.
2: Kalau gue buat tempelin ini loh.
3: Apa? Tempelin stiker?
2: Spotlight. Iya,
3: spotlight. Oh, spotlight. Oh, oke.
2: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasir biasa.
3: DIY ya?
2: Iya,
3: iya.
2: Terus video lo gak sih itu?
0: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver.
1: Silver tuh
0: pasti di tiga warna itu kan.
2: Merah jadi, gak ada.
0: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi, coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
2: itu di TikTok tuh ya?
0: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
2: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
0: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
2: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
3: Sudah enggak notice ya. Parah banget lu.
0: Enggak apa-apa.
3: Parah banget. Maaf ya umur.
0: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
3: Oke. Okay.
0: Sebenernya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser tujuh ruang
2: waktu itu. Nggak ketemu ya?
0: Nggak ketemu.
3: Oke. Okay.
0: Padahal gue jadi backing vokal.
2: Gue. Gue shift satu.
3: Shift satu. Ada shift-shiftan ya? Iya. Ada shift-shiftan.
2: Malamnya gue balik kan.
3: Oke.
0: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
2: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingan
2: yang brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
3: Yes.
2: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
3: Ijo jalan kemana ntar ya?
0: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti.
2: Sampai pensiun?
0: Sampai gue pensiun.
1: Nah itu betul sekali.
0: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
2: kalau ada yang endorse. Dan dibayar.
0: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
2: Oh dari mic tersebut ya.
3: Gokil.
2: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, Juli Monolog dengan Bayangan.
3: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya? Kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya? Perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nah, kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar enggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu kadang-kadang susah.
0: Betul. Apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Nggak. Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil.
0: Wow.
1: Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu nggak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau Majang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapat dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin sound mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Ya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
1: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke, okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke, okay. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar-benar.
1: Oke, dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita, dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah, pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: jadi
1: rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena mestinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
1: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau. Right.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwa yang ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, ada lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue Panji.
0: Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk kembali.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener. Gimana suka-suka gue mau gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wih. Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di
1: ibu
2: kota.
1: Benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam-alam.
0: Masa bukan jendela? Ada
1: dan juga ya Gen Z kadang itu alam dah.
0: Iya juga sih. Bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa enggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak enggak ada kerjaan yang.
1: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang nih pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Coachella.
2: Mas Ucup, mohon.
1: Pesta Pora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau. Lagu galau ya.
2: Galau.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Karena itu kata-kata ajaib sih kali
0: ini. Iya
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Mau ngomong ya. Jokesnya tuh.
0: Sorry. Jokesnya senior.
2: Tawan banget kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Ada sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tentang mas senior nih.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau mas senior. Oke siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis.
1: Master tuh gas. Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Mm, betul.
0: Tapi kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Juta. Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Nah, yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main disini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah Hamoya.
1: Ya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
0: Bye.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oke, hai Diva.
1: Hai, hari Senin, saatnya Diva dan juga siapa?
0: Siapa ya?
1: Nadia. Betul, kita nemani kamu nih di tanggal 11 Mei 2026 Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau,
0: malam.

0: Muhammad Ulul Albab, teman-teman biasanya dipanggilnya Al.
1: Oke. So, halo kakak, selamat malam Kak Albab,
2: Albab ya, panggilannya
1: Kak
2: barusan.
1: Albab dari Lombok Book Party, betul nggak sih?
2: Oke, benar ya ternyata tamu pro 2. Dan ini kita banyak banget sih yang pengen tanya ya, yang pengen kita tanya ke Kak Albab gitu ya, seputar Lombok Book Party ini. Dan mungkin Kak Albab boleh cerita dikit nggak, Lombok Book Party itu kayak gimana tuh Kak, komunitas kayak gimana?
0: Boleh, boleh banget Kak. Jadi kalau cerita mungkin dari tujuan kita ya, maksudnya dari latar belakang kok bisa ada book party. Jadi kalau book party itu kita ada di Lomboknya itu dari 2024. Nah, kan sebenarnya itu udah ada nih di Jakarta book party.
2: Okay.
0: Kita coba ikut gitu, gimana kalau di Lombok gitu kan. Ternyata wah rame gitu yang mau adain book party ini gitu Kak.
2: Oke, berarti book party ini nggak cuma di Lombok aja ya, tapi di banyak daerah juga ada gitu ya berarti?
0: Iya, kita udah ada 80 titik di Indonesia.
2: Oh wow, 80 titik berarti ya, ih banyak banget. Nah terus Kak, itu biasa kalau di Lombok book party itu kegiatannya apa aja tuh yang bisa kita lakuin gitu, kalau misalnya kita join nih?
0: Ya, kalau kita di Lombok book party itu kegiatannya mulai dari kita pembukaan nih, kita tanya teman-teman dari mana, kemudian baru nanti kita akan apa namanya silent reading gitu. Jadi sebelum silent reading kita bagi kelompok. Ada 6 orang gitu, dan 6 orang itu masing-masing dengan yang namanya greeter gitu, kita sebutnya greeter atau group party leader gitu. Jadi ada moderatornya tuh kita panggilnya greeter gitu.
2: Oke, dan itu biasanya kayak kapan dilaksanainnya tuh? Atau bebas aja?
0: Kita biasanya di akhir pekan,
2: oh,
0: tapi kalau ada
2: okay.
0: Kita ada di hari apa, hari kerja gitu.
2: Berarti setiap minggu rutin ya itu Kak acaranya, kegiatannya gitu?
0: Iya, insya Allah setiap minggu tetap rutin, kadang minggu, kadang Sabtu, bahkan Jumat gitu.
2: Terus itu cara gabungnya gimana tuh Kak misalnya gitu? Itu kayak ada opreknya dulu Kak, atau kayak yaudah ayo sini kalau mau join gitu?
0: Oh, kita nggak perlu daftar sih kalau kegiatan book party-nya ya. Jadi kita teman mau ikut gitu, teman-teman bisa langsung datang ke lokasi acaranya gitu. Nggak perlu daftar. Jadi untuk open recruitment kita lagi buka volunteer ya, kita lagi butuh volunteer untuk Lombok book party gitu.
2: Oke. Dan misalnya nih Kak, kalau kita pengen join nih, kebetulan aku juga sebenarnya suka sih baca buku, tapi enggak yang belum yang terlalu apa ya, level bacaan itu belum yang terlalu expert gitu loh. Nah, itu kayak itu bebas aja kita bawa bukunya atau apa gimana, ada genre-genre tertentu kah atau terserah bebas bukunya?
0: Ya, kita bebas aja itu Kak. Gak apa-apa, boleh bawa novel, fiksi, romance, bebas aja tuh. Nanti soalnya kan masing-masing dari teman-teman nih akan cerita gitu dengan buku-buku masing-masingnya di sesi sharing reading gitu Kak.
2: Oke, jadi ya udah kita bawa buku masing-masing gitu ya, abis itu baru kita silent reading dulu gitu ya istilahnya.
0: Benar-benar.
2: Dan nanti di akhir bakal saling sharing gitu ya, isi apa dari buku yang kita baca gitu ya.
0: Ya benar, nanti ada sharingnya gitu.
2: Seru banget. Asli aku pengen sih coba ikut ginian. Soalnya jujur aku belum pernah sama sekali ikut komunitas kayak gini, apalagi komunitas baca gitu ya. Dan ya memang kalau kita lihat sih ya, kayaknya ini kayak baru-baru gak sih komunitas baca yang kayak gini kak? Soalnya sebelumnya aku juga gak begitu apa ya, tahu gitu loh ada komunitas kayak gini gitu kan ya. Terus menurut Kak Albab sendiri nih, Kak Albab gitu, minat baca anak muda di Lombok tuh kayak gimana sih sekarang?

0: mungkin dari Kak Albab yang sebagai pegiat di apa ya, di bidang ini gitu loh.
1: Iya. Jadi kalau di Lombok itu sebenarnya komunitasnya banyak gitu. Cuma naiknya itu baru kemarin-kemarin gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini naik gitu. Untuk pembaca buku sebenarnya banyak gitu kan. Pembaca buku di Lombok tuh banyak banget. Terutama kan kemarin kita lihat kan ternyata ada apa namanya riset, ternyata penelitian itu di Lombok, di NTB itu khususnya dia peringkat kedua dengan minat baca tertinggi di Indonesia gitu.
0: Oh, oke.
1: Dan itu secara ini real sih ya. Jadi teman-teman itu memang suka banget baca buku, terutama di Lombok Timur itu banyak banget komunitasnya, komunitas buku tuh banyak banget.
0: Oke, berarti emang banyak ya komunitas buku gitu ya?
1: Benar.
0: Dan kalau boleh tahu Kak Albab sendiri itu sebagai apa ya, anggota kah atau foundernya banget nih atau gimana?
1: Kalau kita nyebutnya di book party itu sebagai PIC gitu.
0: Oh PIC, oke.
1: Jawabnya gitu.
0: Oke. Dan untuk Kak Albab sendiri deh, kenapa sih apa ya kayak awal mula Kak Albab tertarik gitu loh di bidang buku-buku kayak gini? Boleh diceritain nggak dari awal gitu perjalanan Kak Albab gitu sampai mungkin sekarang apa ya jadi PIC dari Lombok Book Party ini gitu?
1: Iya, kebetulan saya sendiri kan suka ya baca buku, tapi bacanya nggak yang satu genre gitu, jadi kadang bacanya fiksi, dulu terusnya fiksinya ganti genre yang lain gitu. Kemudian kita lihat juga kan dulu ternyata banyak nih teman-teman ini yang suka baca buku gitu mikirnya. Kemudian gimana sih misalnya teman-teman yang baca buku ini bisa juga menceritakan buku-bukunya gitu. Ternyata banyak yang benar-benar semangat gitu ceritain gimana serunya bacaannya itu, dan ternyata kalau diajak teman-teman dibuka ya di apa namanya di book party, dipartikan gitu kan, ternyata banyak mau ikut. Oh ternyata seru gitu gitu Kak.
0: Oh gitu, tapi iya sih kayak seru banget. Nggak ada suaranya, bentar coba mungkin pakai mic yang lain deh. Ntar ya ini. Oke, halo.
2: Mana nih suaraku?
0: Nah, ada nih sekarang suaranya.
2: Aduh, kamu membungkam aku dari tadi ternyata Nadia.
0: Anda tidak boleh ngobrol, biar aku saja ngobrol dengan Kak Albab.
2: Oke, Kak Albab ini menarik banget. Aku dari tadi tuh malah ngepoin Lombok Book Party-nya ya. Jadi ini tuh banyak banget kegiatannya. Jadi ada silent reading tadi yang sebutin sama Kak Albab ya. Terus ada sharing session-nya, special activity, donasi buku, perpustakaan bookmeet, sampai dengan foto-foto bareng gitu. Nah aku tuh pengen tahu Kak, ini tuh nantinya waktu donasi buku ini apakah bukunya itu ada genre khusus kah yang bisa didonasikan atau bebas aja gitu?
1: Oh untuk donasi bukunya kita itu bebas aja, karena nanti kita itu kan punya program namanya perpustakaan bookmeet gitu. Jadi kita mencari kedai, warung atau titik kumpul yang bisa kita taruh rak buku di sana. Jadi kita mau taruh rak buku. Kalau sekarang kita itu rak bukunya tuh ada di MoMA Cafe di Rembige, sama di untuk di Lombok Timur itu ada di kedai Tenten gitu. Dan insya Allah kita nanti mau coba memperbanyak rak buku gitu. Jadi kita pindah-pindah agar teman-teman, kan ini permasalahannya kan banyak teman-teman yang suka baca tapi bukunya nggak ada gitu. Gitu Kak.
2: Berarti mereka bisa nantinya, oke ini ada donasi buku nih, kalian bisa milih nih buku mana aja yang kalian baca gitu ya. Oke, ini bener. Seru banget sih. Maksudnya kayak, wah ini kalau biasanya kan kita baca buku tuh sendirian, mojo, mungkin di kafe-kafe gitu kan ya. Atau misalnya sambil ngopi gitu. Tapi kalau ada temannya tuh kayak seru aja gitu. Sama kayak kemarin tuh ada temanku, dia tuh ikut silent reading juga. Dia kayak eventnya tuh ada di Google Meet gitu loh, sampai akhirnya mereka virtual jadi satu Indonesia gitu. Terus akhirnya sharing session gitu, seru banget ya. Tapi Kak, kenapa sih akhirnya mencetuskan ini gitu loh, untuk acara ini, terus komunitas ini. Ini komunitasnya awal terbentuknya tahun berapa sih?
1: Kalau untuk di Lombok kita itu adanya di 2024 Februari 4. Nah itu kita memang mikirnya nih teman-teman di Indonesia ini ternyata memang aktif banyak baca buku gitu kan, tapi yang kita khawatirkan itu literasinya yang sangat rendah. Jadi memang kita harus perbanyak baca buku dulu, baru nanti tingkat literasinya naik. Jadi kita perbanyak teman-teman yang pembaca buku, nanti literasi kita yang kurang itu nanti insya Allah nanti lama-lama bagus juga gitu.
2: Oke, setuju sih ya. Selain nambah bacaan juga, nambah relasi, nambah ilmu juga gitu kan ya. Karena mungkin tiap orang tuh punya gambaran yang beda-beda kali ya, nangkep bukunya kayak gimana gitu. Jadi pas diceritain tuh kayak, wah ternyata ada sudut pandang yang beda gitu ya.
0: Dari POV tiap orang tuh kayak beda-beda gitu. Jadi kan bisa ngelihat dari POV yang ini, yang itu juga. Jadi kayak aduh keren sih. Aku pengen deh Dipa kapan-kapan kayak ikut gitu loh.
2: Ini eventnya itu nanti tanggal 10 tahu. Udah kemarin.
0: Iya kemarin banget nih. Sekarang tanggal 11.
2: Lah kita telat banget nih Nadia. Gimana sih?
0: Lagi ampun. Tapi ada ini kan, katanya dia juga buka volunteer gitu kan kak?
2: Betul. Nih aku lihat nih periodenya Juni sampai Desember ya?
0: Iya.
1: Iya kita buka open recruitment untuk teman-teman yang mau jadi volunteer gitu. Jadi kita coba teman-teman yang di Lombok Timur, di Lombok Tengah, di Lombok Utara nanti buat book party-nya di daerah masing-masing gitu. Biasanya kan kita book party itu diganti-ganti tempat tuh, diganti beda-beda kabupaten. Kadang kita di Lombok Tengah, kadang di Lombok Timur, kadang di Lombok Utara gitu. Nah kita mau biar konsisten gitu di kabupaten masing-masing tetap ada gitu book party, tetap ada yang berdiskusi, membaca gitu kak.
2: Oke. Kayaknya ini nih, grup ini nih yang bikin minat baca NTB tuh naik ya.
0: Nah itu bisa Keren. Banget tuh, betul.
2: Oke, ini tahapannya tapi panjang banget ya kak. Ini tahapannya aku lihat juga ada dari pendaftaran, screening CV, sampai interview, sampai first gathering-nya. Nah, first gathering tuh biasanya nanti apa aja nih agendanya kak?
1: Yang bagaimana kak?
2: Kan ini nanti ada pendaftaran dulu kan untuk volunteer-nya. Nah, nanti kan ada first gathering-nya tuh, ketemu pertama kali gitu. Nah, itu nanti agendanya ngapain aja sih kak? Pembagian divisi dulu kah atau gimana?
1: Oh, kita nanti untuk first gathering-nya ya kita makan-makan, kita bicara-bicara gitu. Belum ada pembagian divisi gitu. Kita ya kumpul-kumpul aja gitu, santai-santai aja gitu.
2: Oke. Keren banget sih ini. Kalau misalnya mereka mau daftar nih teman-teman Pro 2 gitu ya, kita bisa daftar pakai apa kak biasanya?
1: Ya daftarnya nanti ada di Instagram Book Party, ada linknya di bio Instagram, bisa diklik. Terus ada Google Form, link Google Formnya di sana, bisa klik terisi Google Form. Nanti tunggu apa namanya pengumumannya gitu kak.
2: Ya seru banget nih Dipa juga lihat Instagramnya. Ternyata mereka tuh sering banget tau nge-share jadwal-jadwal mereka tuh ada book party-nya gitu. Terus kayak wah Dipa menyesal nih baru tahu Instagram ini bener-bener. Karena aku pribadi ya Kak Albab, aku tuh senengnya bacanya tuh sendirian gitu. Karena tipenya ya gak mau keramaian gitu loh, karena maunya fokus sama buku yang dibaca gitu. Tapi dari Kak Albab sendiri nih, Dipa kan tipenya yang suka sendirian nih bacanya gitu, suka sepi gitu. Kalau misalnya di keramaian itu kira-kira tipsnya supaya kita tetap fokus tuh kayak gimana sih kak?
1: Iya, jadi kan kalau kita book party itu di silent readingnya kita kasih waktu 30 menit tuh. Jadi teman-teman kadang biasanya kan yang hilang fokus ngelihat sekitarnya, tapi ngelihat teman-temannya masih baca lagi balik baca gitu. Karena kita sering tuh misalnya kalau di taman tuh kan nggak fokus tuh, tapi ngeliat teman lagi baca, oh kita balik lagi baca gitu kan.
0: Jadi itu bisa jadi salah satu apa ya cara untuk bikin tetap fokus gitulah ya ke Albab berarti.
1: Benar.
0: Oke, ih seru sih asli kegiatannya ya Bang Pro 2. Dan kita juga bakal masih tanya-tanya sih buat Kak Albab. Gimana kalau kita break dulu ya Dipa?
2: Boleh, kita masih punya pertanyaan. Dan juga teman Pro 2 yang mau nanya-nanya gitu ya, atau yang mau join kira-kira kapan nih lagi? Karena terakhir kemarin banget nih teman Pro 2, kita juga telat gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke WhatsApp kita di 081-902-257-000, atau bisa ke aplikasi RRI Digital, komen-komen di sana, dan ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Kita tungguin ya sama Kak Albab di sini ya. Kita dengerin satu single dulu ya.
0: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2, kita berdua balik lagi.
1: Yes, betul banget. Masih barengan Kak Albab di sini ya di malam hari ini. Ya, masih barengan sama kita berdua. Nah, dia tadi udah nge-share Lombok Book Party.
0: Betul banget. Dan masih ada Kak Albab ya di sini. Halo Kak Albab.
2: Halo.
0: Oke, masih semangat lah ya Kak Albab. Dan tadi udah banyak banget sih ya yang dibilangin juga kegiatan itu ada apa aja gitu kan. Selain baca buku nih, kira-kira Kak Albab biasanya di komunitas ini, di Lombok Book Party itu ada gak kegiatan lain yang gak kalah seru? Atau memang base-nya emang baca buku aja biasanya?
2: Oh ya, jadi kalau kita di Book Party itu ada namanya special activity. Jadi semua teman itu sharing buku bacaannya. Kita ada special activity, itu kita ada game, kita main bareng, atau bahkan kayak kemarin kita main selodoran.
0: Ih, seru banget. Berarti itu permainan tradisional gitulah ya.
2: Benar. Kayak di Unram kita pernah habis sharingnya kita main panahan. Misalnya teman-teman LPI kita belajar bahasa isyarat bareng sama teman-teman kuli gitu.
0: Wow, banyak banget ya berarti kegiatannya. Terus aku lihat nih di apa sih di highlightnya ini Lombok Book Party ada bugar party juga ya. Jadi selain baca olahraga juga nih rupanya.
2: Ya, kita ada bugar party, jadi kita ajak teman-teman yang misalnya nggak hanya baca buku aja nih, nanti kita olahraga bareng gitu, main bulu tangkis misalnya gitu.
0: Nah tapi kalau misalnya nih pengen ikut yang kayak gitu, yang bugar partinya misalnya, itu kayak gimana tuh, bebas aja tuh semua juga yang mau ikut, atau kayak ada PIC-nya gitu aja yang boleh ikut, apa gimana nih?
2: Sebenarnya bebas aja, cuma karena waktu itu kita ada main bulu tangkis karena kita harus sewa lapangan, jadi kita harus daftar gitu kan.
0: Oh iya sih, benar. Oke, jadi banyak ya kegiatannya. Tadi sih itu juga yang menarik, apa sih, belajar bahasa isyarat juga. Jadi mungkin buat kamu nih Tompro 2 yang pengen gitu kan join ke ini gitu kan, ke Lombok Book Party ini, tenang aja, gak cuman baca dan sharing session aja nih. Banyak kegiatan yang ada di dalamnya yang bisa kamu lakuin juga.
1: Banget ya. Dan ini suaraku dibungkam lagi nih sama Nadia.
0: Udah
1: bener nih. Jadi tadi Kak Alba udah kasih tau kita ya, banyak banget kegiatannya juga teman Pro 2. Tapi di sini ada teman kita yang udah mau nanya nih. Ini ada dari Kak Tata nih yang join di WhatsApp kita. Katanya dia tuh udah pengen banget kemarin join tanggal 10. Cuman dia kemarin tuh ketiduran katanya. Karena kan tanggal 10 tuh hari Minggu gitu. Dia akhirnya ketiduran, terus ketinggalan info lagi nih, dan dia lupa nyalain alarm tuh waktu mau bangun gitu kan. Nah, dia tuh pengen tahu nih dari Kak Albab sendiri, kira-kira dari Kak Albab tuh sukanya genre apa nih untuk bukunya? Pilih yang romance, thriller, atau self improvement nih Kak Albab?
2: Kalau saya kebanyakan bacanya fiksi sejarah nih, fiksi sejarah. Kemudian tema-tema filsuf agama yang kayak Muhtar Lubis atau Eka Kurniawan, yang temanya dia bahas agama tapi lebih membahas nilai-nilai yang kontroversi kayak gitu.
0: Berarti kayak gitu ya Kak Albab.
1: Oke, luar biasa ya. Tadi sukanya buku yang lebih ke filsuf gitu ya. Tapi aku tuh pengen tahu juga nih kan, pastinya kalau filsuf-filsuf gitu punya kata-kata mereka yang bisa dibilang agak mungkin bagi orang yang baru baca banget gitu ya tentang itu, mungkin berat banget gitu. Tapi dari Kak Albab sendiri ada gak sih kutipan dari buku itu yang Kak Albab ingat banget sampai sekarang dan jadi favoritnya Kak Albab nih?
2: Untuk kutipan memang agak susah ya ingatnya. Lebih ke konteksnya aja. Misalnya di bukunya Seneca itu, How to Keep Your Cool, dia bilang daripada kamu menyia-nyiakan energi besarmu hanya untuk marah dan meledak-ledakan menghancurkan segalanya, lebih baik kamu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu.
1: Oke, Oke. Wah, luar biasa ya. Tapi Kak Albab, kalau misalnya nih, aku punya pilihan nih buat Kak Albab. Kalau misalnya buku favoritnya Kak Albab itu adalah hidupnya Kak Albab sekarang nih, kira-kira buku apa itu?
2: Mungkin lebih tentang pendidikan ya, tentang sekolah gimana serunya, atau gimana sistem sekolah OSIS-nya gitu, yang harus diperbaiki. Karena saya juga ada buku yang saya baca tentang pendidikan kaum tertindas. Dia mengatakan gimana sistem sekolah itu seharusnya tidak mencetak para pekerja, tapi mencetak para pelajar gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi lebih ke pendidikan ya, Kak Albab ya. Karena emang pendidikan tuh nomor satu gak sih yang bisa ngerubah hidup kita gitu kan. Suka banget nih kalau udah milih genre pendidikan nih.
0: Tapi Kak Albab, aku mau nanya dong, maksudnya gimana ya, mungkin buat aku sendiri yang masih newbie banget baca buku gitu. Aku tuh permasalahannya tuh suka beli buku tapi gak habis dibacain gitu loh. Kadang suka apa ya, kalau udah tahu isi buku ini, terus nih agak boring nih bukunya, nggak tak habisin gitu loh. Ada nggak mungkin tips dari Kak Albab biar bisa ngabisin deh buku gitu loh?
2: Kalau dari saya kemarin juga ada yang nanya kayak gini ya. Itu sebenarnya kan buku kan nggak harus kita selesai saat itu juga kan. Buku itu kan sebenarnya dibaca untuk dinikmatin. Kapan aja kita mau baca lagi, atau kita ganti buku, kepindah buku yang lain. Memang itu fungsinya, kita baca sedikit aja yang apa yang kita mau tahu, atau kita penasaran saat itu kita baca sedikit, ya nggak apa-apa, emang itu fungsinya. Yang penting kita pernah membacanya bahkan gitu. Kalaupun misalnya kita tidak membaca, mungkin ada orang lain, teman kita yang akan membaca koleksi-koleksi buku kita nantinya gitu. Jadi tetap buku-buku itu bermanfaat gitu.
1: Oke. Tapi sekarang kan banyak banget tuh Kak yang kayak ada yang nge-share e-book gratis, terus lebih sukanya tuh baca e-book gitu ya. Menurut Kak Albab nih, Kak Albab sendiri tim physical book atau e-book?
2: Kalau saya lebih enak sebenarnya fisik. Tapi kalau misalnya buku itu sudah nggak ada gitu ya, udah nggak diterbitkan lagi atau udah langka, biasanya terpaksa saya baca e-book. Dan biasanya kalau udah baca e-book itu, nanti kalau baca ada buku aslinya tuh lebih kayak nggak nyaman gitu baca buku aslinya. Jadi nanti kayak lebih cocok baca e-booknya karena udah nyaman dari awalnya gitu. Tapi kalau untuk pembajakan memang itu kayak apa namanya, melukai penulis dan penerbit ya. Karena itu sebenarnya cara kita untuk mensupport para penulis, para penerbit untuk terus mencetak buku gitu.
1: Betul banget, apalagi di luar sana tuh ada yang kayak ada buku tuh harga aslinya tuh 300-an, tapi ada yang jual sampai 70.000, 100.000. Wah, ini pasti bukan penerbit tuh aslinya gitu. Maksudnya itu pun hal sederhana kayak gitu tuh udah apa ya bilangnya, bikin penulis tuh akhirnya malas nulis gitu. Akhirnya mereka jadi kayak, kenapa sih karya gue dibajak gitu. Tapi ya jangan gitu ya teman berdua, karena itu bakalan apa ya, ngebuat penulisnya itu hilang eksistensi. Terus kayak akhirnya yang laku tuh buku-buku yang emang bajakan gitu loh. Pokoknya kalau kita mau support penulisnya juga, kita harus beli yang ori ya Nadia.
0: Betul banget.
1: Tapi aku pengen tahu nih, Kak Albab itu sebenarnya tim yang baca buku itu pagi-pagi atau tengah hari, siang hari, atau mungkin malam gitu? Punya best time sendiri nggak?
2: Best time ya? Jadi untuk best time sebenarnya nggak ada. Kapan kita, kapan sempat membaca ya kita baca gitu. Maksudnya walaupun ada pagi. Karena kan untuk saya sendiri ya, saya tetap membawa buku kemanapun. Agar nggak hanya nanti saya megang HP itu, saya lihat ada buku di samping saya, saya baca gitu.
1: Oke. Eh iya juga ya, nggak kepikiran sama kita.
0: Iya lagi,
1: ya
0: kan? Iya, mungkin karena udah apa ya, kebiasaan bawa HP segala, iya, jadi ya udah gitu loh.
1: Oke. Ini bakalan kita terapin sih. Yes, semoga konsisten banget ya. Tapi Kak Albab, tadi aku mau nanya apa ya? Aku lupa nih.
0: Apa itu?
1: Dan itu kan tadi kita udah tahu ya, ada komunitas bukunya. Jadi jangan lupa teman Pro 2 juga buat join-join di sana ya. Nanti lihat jadwalnya, pantengin terus, karena jadwalnya tuh di-share di feeds gitu loh. Jadi nggak di story, langsung aja kepoin. ya untuk tadi Instagramnya, di mana, di tentunya di Lombok Book Party.
0: The jadi one kamu, and only. Betul, tinggal cari aja di sana, terus pantengin aja deh postingannya, karena bakal di share semuanya kegiatan-kegiatan yang bakal diadain juga sama Lombok Book Party. Betul. Ini
1: aku baru ingat tadi pertanyaanku apa?
0: Apa?
1: Aku pengen tahu 3 buku favoritnya Kak Alba.
2: Ya, kalau buku favorit itu yang pertama itu Cantik Itu Luka. Sama kemudian itu Ronggeng Dukuh Paruh. Sama bukunya Eka itu apa ya? Kucing menggonggong, kucing menggonggong, anjing mengeong. Ya itu.
3: Coba dijelasin satu per satu nih. Mungkin teman Pro2 masih asing gitu sama buku-bukunya. Singkat aja Kak, dari pertama ke ketiga.
2: Ya. Kalau secara singkat ya, yang buku ke-1 itu sebenarnya tentang pelacur, tapi membicarakan tentang sejarah Indonesia ketika di zaman Belanda sama Jepang gitu. Tapi sejarahnya agak ngawur-ngawur gitu, tapi sebenarnya banyak tentu terhadap perempuan ya, terhadap perempuan-perempuan, terhadap remaja-remaja kita, sebenarnya itu sangat recommended. Tapi sebenarnya itu ada batasan umurnya ya, 22 plus lah gitu kalau nggak salah. Itu karena banyak vulgar katanya dan sebagainya gitu ya. Kalau yang kedua itu tadi Ronggeng itu menarik ya, karena membahas tentang gimana tradisi dan adat itu secara tidak langsung mengeksploitasi anak kecil, terutama anak perempuan gitu. Banyak anak-anak yang dipaksa mengikuti adat dan tradisi secara tidak langsung, tapi itu melukai nilai-nilai anak itu, nilai perempuan terutama gitu. Nah itu harus dibaca ya, sebenarnya itu sangat sangat banyak di Indonesia tradisi dan adat yang melukai anak-anak gitu. Ya ketiga sebenarnya secara singkat kucing menggonggong, anjing mengeong itu tulisan karya Eka, sebenarnya itu membahas tentang isu keagamaan, di mana orang tua yang secara otoriter ya mendidik anaknya secara agama itu sangat berpengaruh keras kepada anaknya nanti, bagaimana cara dia berpikir, di mana dia menjadi pemberontak, itu dah intinya.
0: Oke.
3: Buku yang jarang Dipa dengar.
0: Sama lagi jujur.
3: Ini thank you banget loh Kak Alba, ini kalau Dipa
1: nggak nanya ini ya, kayaknya Dipa nggak bakal tahu buku-buku ini gitu loh. Thank you banget, karena Dipa tuh tim sebenarnya baca buku tuh karena FOMO. Jadi buku-buku yang lagi rame, lagi happening itu Dipa baca gitu.
0: Sama, jujur aku juga kayak gitu.
1: Tapi dari sana tuh Dipa mulai kayak nyari-nyari tahu, oh buku apa lagi ya yang menarik gitu. Tapi pengen random picking gitu aja sih sebenarnya, random blind buy lah istilahnya. But ini menarik banget sih, karena ada komunitas buku ini, jadi Dipa gak perlu beli dulu baru bisa baca bukunya. Nanti Dipa bisa join dulu, lihat buku mana sih yang cocok gitu. Karena selama ini Dipa cuma bacanya itu buku self-improvement gitu Kak Albab. Jadi kurang yang lainnya, kayak misalnya cerita yang benar-benar terjadi di masyarakat atau yang tentang kehidupan gitu. Oke, ini menarik banget buat kita berdua ya Nat ya.
0: Betul.
1: Dan ini ada yang nanya lagi nih Nat. Jadi ini dari Kak Mega yang ada di WhatsApp kita ya, untuk Kak Albab. Jadi dia tuh katanya ada satu buku yang bikin dia tuh selesai baca dia tuh overthinking gitu loh. Karena dia kayak terlalu masuk kayaknya sama ceritanya ya. Jadi dia kayak terlalu masuk sama bukunya, jadi kayak kebawa arusnya gitu. Nah jadi dia pengen tahu nih caranya supaya gak terlalu take sama bukunya itu kayak gimana sih dari Kak Albab sendiri, karena dia tuh gampang kepikiran anaknya gitu, apalagi dengan buku-buku yang berat kayak buku-buku yang tentang permasalahan di masyarakat, masalahan hidup gitu, dia tuh kayak gampang kepikiran gitu Kak Albab. Nah dari Kak Albab sendiri gimana tuh supaya kita tuh kayak let go aja gitu?
2: Nah benar, jadi kalau kita ketika membaca buku seharusnya kita di mindset kita ini sebenarnya nggak seharusnya ya. Tapi ini prefer ke beda-beda orang. Jadi kalau ketika kita membaca buku, kita harus tanamkan di otak kita bahwa itu buku, buku itu adalah pendapat orang dan itu belum pasti kebenarannya atau benar atau tidaknya gitu. Jadi ketika kita membaca, kita tidak langsung meyakini, tapi kita bertanya-tanya, itu yang pertama. Karena kan banyak nih, orang-orang takut nih anak-anak membaca buku sejarah PKI, takut nanti anak-anaknya menjadi PKI. Tapi seharusnya juga ke anak itu, bahwa ketika membaca buku itu hanyalah pendapat, itu belum pasti, tanyakan kebenarannya, nah, itu harus ada di mindset sebelum kita membaca. Jadi ketika kita membaca, kita nggak kebawa nih sama isi itu benar nih, jadi kita harus yakini gitu, jadi kebayang-bayang gitu. Jadi intinya coba tanyakan, ini benar nggak sih gitu. Sebenarnya bagusnya buku itu di situ, ketika membuat kita bertanya-tanya akan isi buku itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya Kak Albab. Ih, menarik banget sih asli. Dan
1: jadi jangan terlalu ini ya, mendefinisikan diri kita tuh sebagai apa buku yang kita baca gitu. Mungkin terlalu dalam masuknya sampai akhirnya ini aku kepikiran banget atau overthinking banget
0: sendiri jadinya.
1: Ya. Aduh, ya oke. Kalau misalnya aku bisa masuk ke dalam sebuah buku, kira-kira Nadia milih buku apa kira-kira?
0: Aku, karena aku tipe orang yang suka buku fiksi ya, aku ada satu buku fiksi yang bagi aku bagus banget. Itu karya dari Terry Lee, judulnya itu Tentang Kamu. Jadi kayak aku pengen aja gitu ada di dalam buku Tentang Kamu itu. Kayak aku jadi salah satu karakter di sana, boleh gak? Kayak gitu. Pokoknya itu bagus banget sih, jujur bagi aku. Kalau tau gak itu bukunya?
2: Tahu. Itu, nah, itu sadis
0: iya banget. Ceritanya bagus. Gitu sih. Kalau kamu apa, Dipa?
1: Kalau aku sih pengen ke bukunya Ria SW ya. Karena itu buku travel. Aku juga lagi suka traveling, jalan-jalannya. Aku bacain Book of the Record-nya itu benar-benar seru banget ceritanya. Karena kalau kita lihat Ria SW itu kan di YouTube-nya dia senang-senang kulineran gitu, tapi kalau misalnya di bukunya tuh lebih dalam lagi, dan dia tuh kayak ngerasa diajakin jalan-jalan gitu loh di bukunya. Tapi Kak Albab ya, gimana menurut Kak Albab nih pandangannya ketika ada novel atau buku yang lagi happening gitu ya, terus diangkat jadi film gitu, kayak misalnya kayak kemarin tuh ada casting Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Itu kan lagi casting gitu kan, lagi nyari cast juga. Nah, dari Kak Albab sendiri gimana sih ngelihat akhirnya buku tuh diangkat sebagai sebuah film?
2: Benar sih, sebenarnya kalau itu bagus-bagus aja kan, sebenarnya kan lebih mengangkat apa namanya ya, memviralkan buku itu gitu. Itu termasuk satu trik marketing. Dan buku kan sebenarnya berdasarkan minat dari masyarakat kan. Jadi kalau kayak tadi Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu kan sebenarnya isu terkait depresi terhadap pria, bagaimana gak ada teman cerita. Dan itu kan isu yang sangat banyak di masyarakat. Jadi isu itu dimanfaatkan untuk agar orang-orang banyak dan suka membaca buku itu juga sebenarnya.
1: Iya, yes, betul banget. Karena kan ada anggapan pria tidak bercerita ya.
0: Nah, itu gak boleh tuh. Jangan sampai, ih kesel banget deh sama pria yang seperti itu.
1: Tapi dari Kak Albab sendiri nih, karena mungkin banyak di luar sana yang dia tuh introvert, terus takut nih ketemu banyak orang, pengen ikut komunitas buku ini, tapi dia itu takut gitu loh. Tapi dia pengen nambah relasi di satu sisi. Nah, kira-kira gimana nih Kak Albab supaya teman-teman Pro2 nih yang lagi dengerin bisa yakin nantinya ikut ke event-event berikutnya dari teman-teman komunitasnya
0: Lombok
1: Book Party ini.
2: Oke, yang pertama teman-teman, kita pembaca buku itu tidak saling memakan ya. Yang kedua itu kita tentunya friendly ya, benar-benar friendly. Kita tidak memaksakan pendapat, dan bahkan kita di sesi sharing itu kita bebas sebenarnya, teman-teman mau berbicara tentang bukunya atau memilih untuk menyimak aja itu nggak apa-apa. Jadi ikut-ikut kegiatan juga nggak apa-apa. Kita terbuka gitu. Jadi kita kembali lagi yang pertama tadi, kita tidak akan saling memakan tentunya teman-teman. Tidak mengerikan itu gitu.
1: Betul. Jadi enjoy aja, yang mau join maupun introvert, extrovert boleh banget ya.
0: Iya.
1: Pastinya Dipa yakin juga sih banyak pembaca buku tuh sebenarnya introvert.
0: Iya, aku juga. Ya kan? Tapi aku enggak pembaca buku banget sebenarnya.
1: Dan juga teman Pro 2 ini Lombok Book Party juga tadi yang dibilang sama Kak Albab di awal ada open volunteer nih. Betul. Jadi periodenya itu Juni sampai Desember untuk volunteernya. Ada banyak banget ya yang dibuka Kak Albab ya. Ada ini dipelihat wakil regional, sekretaris bendahara, partai planner,
0: human resource, partnership dan lain sebagainya.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi banyak banget nih, dan kegiatan tadi ada yang bakal di Lombok Timur, Lombok Utara, sama di mana dia?
0: Yo. Bentar, mana ya? Aku yang mana nih?
1: Jadi mana nih? Banyak banget nih nanti yang dibutuhkan wakil regionalnya.
0: Oh, iya.
1: Ya. Ada di Mataram juga.
0: Betul. KSB, bahkan Dompu iya, Bima, Dompu gitu. Bima juga ada gitu.
1: Jadi ditunggu ya ke Albab ya pastinya. Itu udah ada linknya ya ke Albab ya yang bisa diklik juga di bio-nya.
0: Iya, ada barcode-nya juga tuh. Jadi tinggal di-scan aja di situ. Jadi gampang banget nih tahun Pro 2 buat kamu yang pengen join juga di Open Recruitment ini Lombok Book Party Crew 2026 ini.
1: Oke, mungkin dari Kak Alob sendiri nih, karena kita 3 menit menuju jam 10, kita sebenarnya pengen banyak banget nanya ke Kak Albab lagi. Tapi kita pengen tahu dari Kak Albab, kira-kira dari Kak Albab sendiri ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin udah sekarang itu, karena kita kan banyak kan megang HP ya, udah mulai malas baca, even itu udah ada e-book gitu ya, buku digital masih kayak dianggurin, udah beli buku kadang ya udah bukunya dibuat pajangan aja. Nah itu kayak gimana tuh pesan Kak Albab boleh buat teman-teman Pro 2?
2: Oke, mungkin yang pertama untuk teman-teman yang mau mulai membaca ya, teman-teman itu ketika membuka media itu secara tidak sadar teman-teman itu terbawa oleh standar sana, standar sini, ikut-ikutan dan tidak tahu mana nilai benar dan nilai yang salah gitu. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk membaca buku, teman-teman akan belajar bagaimana cara fokus, bagaimana cara terus mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan yang mana buruk, yang mana benar gitu, dan semua hal tidak harus diyakini benar itu ketika teman-teman mencoba membaca. Dan dari teman-teman membaca, teman-teman akan belajar bahwa ini nggak selalu loh harus kayak gini, nggak selalu yang benar itu sebenarnya benar-benar gitu. Yang kedua, untuk teman-teman yang memang nggak punya buku. Jadi buku itu sebenarnya sekarang udah banyak ya, ada e-pusnas. Jadi teman-teman bisa pinjam di aplikasinya di e-pusnas, teman-teman bisa baca e-booknya. Nah, itu memang 100% legal. Dan juga teman-teman bisa ke perpustakaan ya, perpustakaan sini ada perpustakaan daerah, perpustakaan di Mataram, atau bahkan perpustakaan komunitas. Sekarang ini banyak banget teman-teman komunitas pembaca buku yang benar-benar buat perpus untuk umum gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, mungkin kita tuh punya event, kita akan ada hari merayakan hari membaca gitu di tanggal 17 Mei di hari Minggu. Soalnya kita akan ada hari buku nasional, jadi kita akan coba buat event merayakan buku di tanggal 17, insya Allah akan kita adakan di UIN Mataram.
1: Oke, ditunggu ya teman-teman Pro 2 buat join di tanggal 17. Betul. Rencananya di UIN Mataram.
0: Iya, dan pas tuh hari Minggu. Jadi buat kamu yang mungkin belum ada planning gitu kan di hari weekend tuh, bisa banget langsung aja join ke sana.
1: Langsung aja join ke sana ya teman Pro 2. Kita juga thank you banget buat Kak Albab yang udah sharing ceritanya, terus tadi udah ngenalin komunitasnya. Betul. Untuk teman-teman Pro 2 bisa join nanti. Semoga teman-teman Pro 2 juga bisa dapat relasi dari sana, teman-teman dari sana, dan juga lebih suka baca dari sharing sessionnya Kak Albab ini sendiri. Thank you Kak Albab udah sharing sama kita semua. Sehat selalu Kak Albab ya. Semoga kita bisa ketemu secara offline ya.
0: Yes, betul.
1: Amin.
0: Amin.
1: Thank you Kak Albab, selamat malam.
0: Yeay.
1: Seru banget ya, Nat.
0: Iya lagi. Jujur.
1: Aduh,
0: jadi
1: aku
0: buat kita
1: pengen banget sumpah.
0: Sama lagi juga, aku suka baca buku tapi enggak sampai yang suka banget gitu sih. Belum ya, bukan enggak sampai.
1: Iya, bertahap lah ya.
0: Iya, betul.
1: It's okay kalau kita FOMO dulu kayak aku gitu kan. Yang penting dipupuk dulu istilahnya keinginannya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu kita bakalan moving ke jaga malam berikutnya.
0: Yeah.
1: Jadi kita masih bakalan sama kamu nih teman Pro 2 ya.
0: Banget.
1: Bakalan ada segmen jaga malam lagi untuk curhat-curhatan.
0: So
1: don't go anywhere, dan kita dengerin lagu dulu.
0: Oke. Okay.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Aduh, udah jaga malam aja nih.
1: Jangan galau malam-malam teman bro dua. Kita gak galau-galau karena kita bakalan bacain curhatan kamu. Siapa tahu kita terbawa sama curhatan galau kamu. Kita terbawa galau, kita galau.

0: curhat.
1: Ya, cepat banget. Oke, ya udah, siapa?
0: Ntar lo aku searching dulu, maksudnya aku scroll dulu.
1: Oke,
0: gitu. Soalnya tadi aku udah lihat dua, ya mana nih ceritanya?
1: Mungkin kita bakalan ini dulu ya, mulai dari aku dulu gitu ya. Karena aku tuh bisa dibilang di 11 hari di bulan Mei ini udah gedebuk-gedebuk banget.
0: Kenapa?
1: Ya kan?
0: Oh iya,
1: karena
0: kita live update dulu aja
1: deh gitu. Iya, update dulu, kita gimana? Kan cerita di Teman Pro 2. Ya semoga gue gak oversharing sih. Tapi apa ya, kayaknya rasanya tuh, tau gak sih? Aku tuh ngerasa di April itu bahkan lebih lama. Kayak April tuh kayak jam berjalan lama gitu. Mm-hmm. Tapi di Mei ini kok cepet banget ya. Ke tanggal 11 nih cepet banget gitu.
0: Oh,
1: mungkin
0: iya,
1: di bulan April tuh ada doa sapi-sapi yang dikabulkan. Kan mau Idul Adha tuh.
0: Iya benar. Ya,
1: itu doa sapi yang mana tuh? Doa sapi yang mana yang dikabulkan sampai April tuh lama banget gitu ke Mei.
0: Oke. Okay. Tapi aku nggak ngerasain sih. Apa karena mungkin ya udah aku hidupnya gitu-gitu aja ya tahun Pro 2. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih. Nggak ngerasa yang cepet banget. Nggak ngerasa yang lama banget juga enggak. Jadi ya udah.
1: Ya
0: gitu.
1: Udah aja berarti ya. Berarti Nadia tuh live in the moment.
0: Yes, of course.
1: Yes,
0: tapi
1: girl,
0: aku ada satu hal yang bikin aku sedih. Enggak sedih sih sebenarnya.
1: Kenapa sedih?
0: Enggak sedih.
1: Oh ya udah,
0: jadi
1: sedih.
0: Jadi ada di story itu kan ada kayak template-template enggak ya sebutannya, pokoknya Mei di tahun lalu tuh apa?
1: Oh,
0: kayak momen-momen kamu kayak
1: Mei
0: gitu-gitu
1: kamu
0: kan.
1: Mei tahun lalu sama Mei tahun sekarang gitu.
0: Nah, terus aku kan tadi itu aku scroll kan kayak Mei tahun lalu tuh aku kemana aja, ngapain aja. Aku sedih sih. Soalnya
1: kenapa?
0: Itu adalah masa-masa aku skripsian.
1: Oh, okay.
0: Kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang pun sekarang aku udah wisuda. Kayak aku merasa dewasa. Wow.
1: Nadia
0: gitu.
1: Udah dewasa guys. Aku masih nyusun skripsi.
0: Oh gitu.
1: Aku masih skripsi kan teman-teman.
0: Ini gak percaya. Gak percaya.
1: Jangan percaya sama suara
0: diva.
1: Bukan, enggak, bukan.
0: Sama divanya langsung. Jangan percaya yang namanya diva. Jangan.
1: Tapi kita bakal percaya kamu kok Teman Pro 2 ya. Makanya kalau kamu udah dipercaya sama kita, ya udah langsung curhatin aja apa yang kamu pengen, daripada curhat sama teman kamu nanti di oversharing.
0: Nah,
1: kita bisa samarkan nama kamu di sini ya.
0: Nah, pokoknya kita tunggu ya Teman Pro 2 sampai jam 11.
1: Betul.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: udah datang lagi nih back sound kita yang satu ini.
1: Iya, back sound yang kayak di kafe-kafe ini ya.
0: Ini itu tandanya bergoyang-goyang ini.
1: Itu tandanya kamu harus curhat nih teman Pro 2 ya. Karena kita udah dijaga malam, jangan gelem malam-malam cerita penutup hari.
0: Yes, betul. Jadi buat kamu yang ada curhatan langsung aja.
1: Jangan cerita. Dicurhatin.
0: Eh, kenapa tuh?
1: Curhatin
0: lah.
1: Ini juga ada Kak Rizal nih yang pengen nonton Westlife ngajak kita lagi.
0: Iya.
1: Kita kan jadi pengen.
0: Iya. Emang apa ya? Mungkin aku waktu kecil emang agak tua ya playlistnya gitu, okay. Karena dari abang-abangku juga pada dengerin Westlife. Jadi sampai sekarang tuh kayak Westlife tuh apa ya, benar-benar recalling memories itu deh pokoknya.
1: Betul.
0: Waktu aku zaman kecil gitu.
1: Yes. Kayak aku sih gitu. Suka If I Let You Go.
0: Aku yang itu top one-nya itu yang itu Swear It Again.
1: Okay.
0: Kayak galau banget lagu itu gitu.
1: Aku tuh udah ready banget mau nge-war tiket nih teman Pro 2. Kamu udah ready belum?
0: Nah, ayo kita war bareng-bareng yuk. Wah, di-mention dong.
1: Iya, harus kita mention. Kan jauh-jauh dari Kalimantan nontonin kita. Masa kita enggak mention?
0: Betul. Ya. By the way, Diva ada nih yang udah curhat.
1: Mana?
0: Ini,
1: itu di WhatsApp
0: ini.
1: Ya?
0: Okay. Iya, tapi kita gak usah bacain namanya ya. Kata dia malu, katanya gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi
1: dia
0: nanya HTS-nya dia tuh kan balikan nih sama mantannya. Oke, okay, HTS-nya balikan sama mantannya. Gitu, oke, okay, udah dapet ya. Nah, mantannya lately nge-stalk IG-nya dia, IG-nya si yang kirimin cerita ini. Di IG sampai ke second account-nya juga. Di stalking gitu kan. Nah, katanya dia nanya ya, mending tak blok apa tak buka ya private akun first-nya dia dan bilang enggak usah banding-bandingin karena kita enggak sebanding. Serem nih.
1: Be confident ya. Ini kalau aku pribadi ya, aku tuh kalau ada yang enggak buat kayak nyaman aku langsung blok.
0: Ih, sama. Jujur. Iya, aku pernah lagi ada di posisi ini. Ups.
1: Tapi selama itu gak ganggu kamu, menurut aku santai aja sih, ya kan? Mungkin dia cuma kepo aja, dia kayak insecure gitu mungkin. Iya kan? Siapa tahu dia kayak, ih siapa sih teman deketnya sekarang si mantan gue gitu. Cari tahu deh, ternyata ini orangnya mungkin gitu aja gitu kan. Tapi kalau kamu udah gitu ngerasa di titik terganggu, ya udah boleh kok, itu hak kamu. Karena ya sosial media tuh udah menyediakan kita fitur block, hide, dan juga restrict.
0: Nah itu bisa kamu pake tuh. Aku sih pake yang restrict sama blocknya. Jadi awalnya aku restrict dulu nih. Waduh. Tapi kok gak apa ya, tetap ada gitu. Ya udah block aja langsung kayak.
1: Wah,
0: gitu.
1: Wah, ngeri banget. Teman Pro 2 kamu hati-hati ya sama Nadia ya. Jadi kalau kamu nge-stalk dia, kamu di-block.
0: Iya, hati-hati. Banyak sih aku kemarin lihat di IG aku udah 45 akun yang aku
1: block.
0: Banyak banget. Dan aku kayak siapa ini? Tapi itu mostly emang fake account sih. Kayak gak suka, kenapa sih ada fake account gitu loh.
1: Tapi Instagram udah ngapus-ngapusin fake account tau.
0: Oh iya.
1: Makanya followersnya siapa tuh kemarin berkurang, Liodra berkurang gitu ya, karena banyak fake account gitu loh.
0: Emang gitu.
1: Lagi bersih-bersih aja gitu. Ya, yes, semoga kita dijauhkan dari fake-fake account itu ya.
0: Sama fake-fake people juga boleh.
1: Oh, ngeri banget.
0: Iya, jangan sampai kita bertemu fake-fake people seperti itu, oke? Okay?
1: Pokoknya teman produser juga yang mau curhat-curhat, kita masih buka ya.
0: Yes.
1: Jadi sampai jam 11 nanti 30 menit lagi kurang lebih kita kasih single-single dulu kalau gitu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap,

0: Yeh, back sound Sundain lagi. Back sound Sunda gak tuh? Asik Sunda soalnya.
1: Enggak, ini tuh back sound di ibaratnya lo tuh lagi masuk hotel-hotel mewah, bintang 5.
0: Wow.
1: Terus ada di lobinya itu bukan bau jeruk ya, tapi ini tuh bau, lebih ke bau yang keraton. Terus backsoundnya ini, nah itu backsound ini gitu loh. Jadi backsound itu mengingatkan Dipa kayak masuk lobby-lobby hotel mewah gitu.
0: Nah itulah gambaran studio kita.
1: Studio kita kan mewah gitu.
0: Yes, benar.
1: Warna-warni. Kalau kamu bisa lihat ya teman berdua, sangat gonjreng dan kita banget gitu loh.
0: Eye catching deh pokoknya, masuk studio kayak ah ini nih Pro 2 langsung kayak gitu loh. Kayak gitu.
1: Dulu tuh kan kayak Pro 2 tuh banyak banget ya, kayak berubah-berubah dari zaman ke zaman. Dulu tuh ada yang warna khasnya biru, terus khasnya ungu. Ah, kita capek deh ganti-ganti warna. Kita semua warna nih di studio ini.
0: Berarti semua warna langsung dimasukin ya ke dalam satu elemen di sini gitu loh.
1: Iya kan, kalau ganti-ganti warna lagi, sempat hijau juga kan. Kita hijau, ungu, biru.
0: Aku masuk sini tuh ungu.
1: Nah, ungu tuh transisi ke hijau.
0: Iya gak sih? Enggak ding. Ungu sama kesini.
1: Oh iya makanya.
0: Emang ini hijau?
1: Waktu itu kan logo kita ada hijaunya.
0: Oh iya.
1: Nah jadi kita ya udah semua warna aja di studio ini sekalian deh gitu. Jadi teman Pro 2 kalau kamu masuk studio kita, misalnya ke Pro 2 F Mataram, kamu bakal melihat sesuatu yang sangat memanjakan mata.
0: Wow.
1: Oke, tapi anyway teman Pro 2, kita masih bakal ngundang kamu curhat ya. Karena kita masih 15 menit lagi di Jaga Malam kali ini untuk cerita penutup hari. Jangan lupa untuk curhat di WhatsApp kita 081-902-057-000.
0: Kok kamu bersemangat banget sih malam hari ini?
1: Karena aku lagi ngedit konten.
0: Oh gitu, langsung bersemangat ya berarti.
1: Harus, karena aku kalau bete tuh aku gak mood ngedit.
0: Iya lagi sama.
1: Jadi kamu ngerasa gak sih teman Pro 2, kamu tuh bekerja berdasarkan mood kamu, Gen Z? Tapi kita gak boleh kayak gitu ya. Karena kita walaupun mood kita berantakan, kita kan tetap digaji gitu. Tetap harus profesional gitu.
0: Wow, profesional gitu.
1: Yes, profesional. Profesional you say lo.
0: Itu malah jadi lagu ya nih Tom Pro 2. Ih mana ya curhatannya. Bentar aku scroll dulu ya. Ini karena banyak nih. Jadi aku filter-filter dulu yang mana yang seru untuk kita obrolin nih ya.
1: Tapi sembari kamu nyari-nyari nih ya untuk teman-teman Pro 2 di filter-filter juga curhatannya. Dipa juga ini ada punya curhatan.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Ada
0: temen gitu
1: kita
0: dong. Apa?
1: Dari namanya tuh Mia ya. Dia tuh udah lama banget pengen namanya itu apa namanya yang terbang-terbang di udara selain balon udara. Hah, apa sih yang apa? Ada di Lombok Tengah yang di Kute.
0: Enggak ngerti jokes kamu.
1: Yang pakai layangan tuh loh, kayak para layang. Layangan enggak tuh. Terbang pakai para layang itu tapi dia takut ketinggian katanya nih ya. Jadi dia pengen banget nyoba itu, cuman dia takut ketinggian, cuman pengen nyoba gitu. Karena dia ngelihat teman-temannya itu udah nyobain. Jadi dia penasaran kan. Terus kayak gimana ya rasanya naik itu? Aku juga pengen dong punya dokumentasi aku dari ketinggian katanya. Teman Pro 2, gimana sih caranya untuk kamu berani bisa ada di udara setinggi itu katanya?
0: Oke, kan kita udah ada di udara.
1: Suara kita
0: lagi
1: aja
0: ada
1: di udara. Bukan kitanya yang terbang. Ya maksudnya kita terbang dulu buat ngasih suara kita. Jadi menurut Dipa sih sebuah ketakutan tuh harus dihadapi gitu
0: lah. Jadi, face it, oke?
1: Iya, kita nggak tahu kita bakalan ready-nya kapan. Pernah nggak ready? Pernah.
0: Pernah gak ready? Ya langsung keinget lagi ya.
1: Makanya kita gak masih pernah tahu lagi. Kapan kita ready ya kan.
0: Ya sih,
1: hidup
0: bener.
1: Seperti Larry. Setuju.
0: Ya setuju tuh sama Kak, tidak terdeteksi. Aduh ya. Iya lagi.
1: Jadi mungkin kamu yang takut-takut ketinggian ya, atau mungkin takut sama kecoa ya. Jadi kok jadi kecoa sih? Kecoa juga terbang gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Dari para layang jadi kecoa tuh. Di para layangnya ada kecoa di atas. Udah kelar tuh. Udah takut para layang, takut kecoa. Kelar sudah. Enggak canda ya.
0: Ya.
1: Mana mungkin kecoa terbang sampai ke awan gitu kan. Ya udah.
0: Jadi ini kayak ya udah.
1: Jadi teman Pro 2 juga yang mungkin punya ketakutan-ketakutan, sebenarnya itu tuh ketakutan tuh harus dihadapi teman Pro 2.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak Nadia kan takut misalnya ke toilet karena ada hantu gitu. Jadi Nadia tuh berani gitu sekarang.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, karena kita sudah dewasa.
1: Yes.
0: Gitu. Tapi kalau gimana kalau kita yang takut akan kedewasaan. Waduh, takut tambah dewasa.
1: Nanti kita ada sesi khusus sama kakak-kakak dari psikolog ya, yang bakalan
0: dari psikolog banget.
1: Iya, di sorcer nanti ngisinya ya, bukan dijaga malam. Apa tuh? Hidup seperti Larry walaupun ujung-ujungnya berakhir
0: di warung seafood, Kak, bukan sidut, seafood.
1: Iya lagi, Larry berakhir di warung seafood. Banyak banget, banyak jenis Larry berakhir di warung seafood ya. Jadi semoga Larry-Larry yang udah di seafoodin itu, seafoodin gak tau gimana sih, Larry-Larry yang udah dijadikan seafood itu bisa terus hidup seperti Larry.
0: Aku ada nih, nemu curhatan kayak seru, tapi aku belum baca. Sekarang kita bacain ya.
1: Iya udah deh, kamu banyak banget curhatannya.
0: Iya, terus gimana?
1: Yaudah, baca, baca.
0: Oke, jadi ini dari Kak Risa yang katanya gak mau disebutin full name-nya. Jadi anggap aja namanya Risa.
1: Risa 2 okay. kali.
0: Dia tuh nanya nih, cowok aku tuh lagi di posisi cuek dan kita chat cuma sekedar daily chat aja, ngabarin. Rasanya kayak dia lagi gak excited sama aku. Aku udah bilang ke dia kalau gak suka dengan sikap dia sekarang. Dia cuma bilang iya maaf, tapi belum ada perubahan gitu. Nah terakhir aku tahu dia itu ngeluh hidupnya lagi boring, tapi kesannya jadi dampaknya itu ke aku. Enaknya aku mirroring nanggepin cueknya juga biar ngasih space ke dia, atau kayak biasanya aja yang selalu ceria dan cerita apapun. Nah gimana tuh?
1: Menurut aku, kamu kan tipenya orangnya kepikiran ya. Menurut aku ketika kamu mirroring, kamu tetap aja bakal kepikiran.
0: Terus ya gimana?
1: Kan? Percuma aja, nanti kamu kesel sendiri. Kayak ya udah diomongin aja baik-baik, kan kamu udah dewasa gitu.
0: Tapi kan dia udah diomongin tadi, terus dia bilang iya maaf gitu loh. Si cowoknya. Nah gimana gini tuh dari deh, POV cowok?
1: Saran gue putus. Enggak, canda ya Kak, canda.
0: Tapi
1: gitu.
0: Iya loh, maksudnya daripada kamu capek sendiri, daripada ya udah capek-capek sendiri sih, dianya juga gak ngerasa capek gitu kan. Kamunya doang nih, bagi aku itu udah masuk ke toxic gak sih?
1: Sakit.
0: Sakit <Aku keceduk>. Ya iya bagi aku sih ntar masuknya toksiknya ke kamu gitu.
1: Betul.
0: Loh, jadi daripada kamu capek memegang sendiri, ya udah dilepasin dikit-dikit aja gitu, walaupun sakit sih, tapi ya udah deh gitu, lepasin aja gitu loh.
1: Tapi kita gak nyuruh kamu putus ya.
0: Iya.
1: Diomongin baik-baik dulu.
0: Kalau bisa dipertahanin mah pertahanin aja ya, gitu. Tapi kamu jangan lupain diri kamu juga. Maksudnya kamu yang mungkin udah capek banget kayak gitu-gitu, ya udah pelan-pelan aja.
1: Saran aku mending cari kesibukan lain gitu. Misalnya
0: cari orang lain.
1: Lakuin hal yang bikin kamu seneng gitu ya.
0: Betul.
1: Supaya kamu bisa, ya udah karena udah diomongin gak mempan, coba kamu cari kesenangan sendiri dulu. Oke. Okay?
0: Iya.
1: Pokoknya semangat
0: itu. Ya. Semangat ya, Kak Risa, Risa 2.
1: Ya, bukan,
0: bukan, oh, bukan, bukan, bukan. Kayak gitu deh, Tom Pro 2 curhatan kita di malam hari
1: okay.
0: ini.
1: Oke, ini kita harus mengeluarkan kata-kata ajaib.
0: Apa tuh?
1: Gak berasa banget ya, udah mau jam 11.
0: Iya lagi. Karena sekarang udah menempati pukul 22 lebih 52 menit yang artinya.
1: Betul. Kita harus kelar dulu di jaga malam.
0: Yes.
1: Karena setelah ini bakal ada music-music yang bakal nemenin kamu di Just Music.
0: Yo.
1: So, Tom Pro 2 Dipa juga pamit dulu.
0: Iya, yes, Nadia juga pamit, Tom Pro 2. Jadi thank you yang udah dengerin kita dari tadi ya, dari jam 9 tuh sama narsum kita tadi dan sampai detik ini. Thank you
1: yes,
0: banget.
1: Yes, thank you banget. Selamat beristirahat. Pokoknya yang udah curhat semoga lebih tenang lagi.
0: Yes.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.

Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
4: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
8: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Verana, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Satbinas Polres Lombok Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada guru dan juga siswa di SMA IT Dianul Fikri di hari Senin 11 Mei 2026. Kegiatan PS Kanit Bintip Sosat Binmas Polres Lombok Timur M. Nurul Watani bersama dua anggota Satbinas lainnya. Sosialisasi dan penyuluhan menyasar para dewan guru serta siswa-siswi SMA IT Dianul Fikri di Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kegiatan tersebut, tim Satbinas terlebih dahulu melaksanakan silaturahmi dengan pihak sekolah sebelum memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi program Indonesia Asri, antisipasi paham radikalisme dan deradikalisasi, serta pembinaan dan penyuluhan terkait pencegahan kenakalan remaja. Selain memberikan edukasi kepada siswa, PS Kanit Bintip Sos juga mengajak kepala sekolah dan dewan guru untuk terus berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekolah maupun wilayah sekitarnya. Informasi selanjutnya, masyarakat pesisir Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur mulai menunjukkan transformasi ekonomi melalui pengolahan rumput laut menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi. Aktivitas yang sebelumnya hanya berfokus pada budidaya dan penjualan bahan mentah kini berkembang menjadi usaha pengolahan pangan yang mampu membuka sumber pendapatan baru bagi keluarga nelayan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas produksi yang dilakukan kelompok Poklasar Denderinggit. Kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan itu menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir melalui inovasi produk olahan rumput laut. Berbagai produk mulai dipasarkan, mulai dari keripik dengan berbagai varian rasa hingga aneka makanan ringan berbahan dasar rumput laut. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di lingkungan lokal, tetapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai kegiatan promosi usaha mikro dan pameran produk daerah. Ketua Poklasar Denderinggit Sri Wahyuni mengatakan pengembangan usaha pengolahan rumput laut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi keluarga pesisir. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menciptakan usaha produktif berbasis sumber daya lokal. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Akhirnya Gloria menemani kamu lagi di Spada. Pagi hari ini sampai jam 10 ya. Seperti biasa dari jam 6 sampai jam 10. Gak tahu nih bakal ngobrolin apa. Cuma yang pasti banyak banget hal-hal yang pengen aku kasih tahu ya. Salah satunya information-information. Karena itu gunanya kamu mendengarkan radio gak sih? Jadi tahu informasi tanpa harus ngebaca gitu. Karena beberapa orang malas baca, jadi nanti bakal aku bacain informasi-informasinya. Jadi buat kamu yang malas-malas membaca, itulah gunanya aku di sini, bro. Oke, kalau kayak gitu, sambil nungguin informasi yang pertama, bakal ada informasi cuaca dong ya, yang pasti bakal kayak gimana nih. Soalnya kemarin tuh sempet panas banget, nggak tahu gerah banget, cuma langitnya gelap banget, cuma nggak jadi ini juga sih. Gak jadi hujan. I don't know why. Tapi benar-benar segera itu. Daripada kamu gerah juga dengerin aku ngomong, aku puterin kamu lagu.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa

Wow. Udah jam 6:30 aja bakal ada informasi-informasi tentang gimana sih cuaca today. Karena aku gak tahu, akhir-akhir ini benar-benar gerah banget. Yang kayak benar-benar bikin aku tuh keringetan banget. Padahal literally sih mendung ya. Cuma gak tahu kenapa bro. Jadi kayak gimana nih kita mau berkegiatan tapi mendung. Nah ini bikin mendung tapi panas gitu, gerah. Kalau kata orang-orang ya, gak bisa hidup tanpa adanya AC di sekarang. Emang semua orang udah punya AC ya? Aku kok belum punya? Dan aku ngerasain kayaknya gak punya AC itu adalah salah satu hal yang perlu banget aku pertahanin. Karena apa ya, AC juga ada freon ya. Freon itu merusak lapisan ozon, dimana kita harus menjaga dunia kita setidaknya lebih baik gitu ya, dan lebih mantep aja, dan bisa mewariskan hal-hal yang baik lah untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi seberusaha mungkin kalau masih bisa ditahan ya udah, gak usah pakai freon-freon lah teman Pro 2. Dan nanti bakal ada informasi cuaca, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca. Kira-kira bakal kayak gimana cuacanya di hari ini? Kepo, kepo, kepo, kepo. Stay tune terus. Nggak ding, sekarang aku kasih taunya. Oke, next nih di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapannya 78% dan kecepatan angin 14,1 km per jam dari arah timur. Terus di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 32 derajat Celcius, kelembapannya 58% dan kecepatan angin 16 km per jam dari arah tenggara. Kenapa ya aku belibet banget? Oke, next di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah nih, biasa panas banget, tapi cuaca diperkirakan akan berawan aja dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 63% dan kecepatan anginnya 15,2 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore, ini cuaca diperkirakan bakal cerah berawan juga dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 82% dan kecepatan anginnya 15,7 km per jam dari arah timur. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 89% dan kecepatan angin 18,2 km per jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 95% dan kecepatan angin 6,5 km per jam dari arah timur. Waduh, aduh, ini pokoknya nanti suhu tertinggi ada di jam 11 dengan suhu 32 derajat Celcius. Waduh, bakal panas banget. So jangan lupa apply sunscreen kamu, reapply setiap 2 jam sekali. Yay, yay, yay. Gitu deh cuaca hari ini. Jadi buat kamu yang punya banyak kegiatan, semangat terus teman Pro 2. Nanti bakal ada aku lagi. Jangan kemana-mana.
0: Informasi cuaca hari ini dan

0: Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Salah satu lagu yang aku senang banget dari albumnya Ray yang baru ini ya, kayak Nightingale Lane judulnya, luar biasa. Apa sih liriknya, aku jadi lupa. Dan aku tuh ada salah satu lirik yang bikin aku kayak terpukau, asik. Somebody love me once, somebody love me once, someday somebody will again. Jadi kayak lebih ke ngajarin kita kalau sebenarnya ya emang susah sih ya ngelupain orang yang mungkin benar-benar mencintai kita, yang kayak kita merasa hidup itu benar-benar dicintai sama satu orang itu. Cuma tenang aja, karena someday somebody love me again, love me again, love will again. Kayak rasanya tuh salah satu sesuatu yang mungkin kita rada agak sedikit gak percaya karena mungkin ada isu-isu kepercayaan. Cuma di lagu ini tuh bakal ngajarin ya, karena memang hidup tuh begitu gitu, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Jadi gak perlu dikhawatirin kayak gimana-gimana sih, karena percaya aja. Mungkin hari ini kamu ngerasa patah hati, kamu ngerasa kayak gak ada yang bisa cintai aku sehebat dia. Tenang aja, karena somebody will again, entah itu siapapun, dia bakal bisa mencintai kamu. Pokoknya cintai aja dulu diri kamu sendiri ya, kalau katanya si Ray. Bener sih, aku setuju banget. Dan ini juga semoga bisa jadi salah satu, apa ya sebutannya tuh, salah satu penyemangat kamu lah di pagi hari ini, lagu-lagunya. Amin. Nanti bakal ada informasi karena jam 7 bakal aku hujani kamu dengan informasi-informasi. So jangan kemana-mana, kita dengerin salah satu lagu yang bikin aku juga, apa ya, salah satu lagu yang bikin aku terharu gitu. Awalnya aku gak terlalu gak sama lirik-liriknya. Cuma karena banyak banget tren di TikTok ya, yang bikin aku jadi kayak memperhatikan gitu loh setiap liriknya. Ini adalah lagu dari Perunggu. Dan ini tuh menceritakan tentang, apa ya, tentang doa orang tua kepada seorang anak, yang dimana pasti anak juga ngerasa gitu ya, ternyata kita tuh bisa seperti ini tuh karena doa orang tua gitu. Dan aku sering banget dapat kata-kata kayak gini nih, aku sering banget dapat kata-kata, hidup kamu gampang banget ya gitu, kayak hidup kamu kok nggak pernah sesusah itu gitu, kayak ternyata kamu bahagia banget ya hidupnya. Terus aku kayak mikir, hah, bahagia dari mana sih? Terus pas denger teman-temanku atau mungkin lingkunganku cerita, aku kayak ngerasa, iya ya bener lagi, aku gak sebegitunya gitu. Tapi ini bukan hal yang harus dibanding-bandingkan ya, aku cuma ngerasa aku bersyukur aja gitu. Karena ya aku ngerasa aku bisa ada di kehidupan yang mungkin jauh lebih mudah dari teman-temanku karena doa orang tuaku sih, yang benar-benar menemani jalan-jalanku, menemani kesusahanku. Terus abis itu juga doa yang gak pernah berhenti diucapkan setiap hari sama orang tua. Dan yang paling aku doain, semoga ya tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi, kalau katanya Perunggu. Aduh. Dan aku juga pernah banget ngegap orang tuaku waktu mereka lagi doa dan ada namaku terdengar sangat jelas. Namaku, nama adikku, nama kakakku tuh benar-benar terdengar sangat jelas. So, kita dengerin sama-sama Gemilang by Perunggu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Siapa yang semalam ngantuk? Aku. Kok semalam? Yang hari ini ngantuk karena semalam begadang. Tahu gak sih alasan terbesar kenapa kita ngantuk dan begadang adalah karena main HP. Karena HP itu sebenarnya mirip mirip kopi gitu. Kalau misalnya kamu konsumsi sebelum tidur. Nah, ini juga sebenarnya kita kan semuanya juga tahu ya kalau minum kopi sebelum tidur itu bisa bikin kamu jadi susah tidur, tapi ternyata menatap layar handphone juga bisa lebih buruk bahkan ya dampaknya buat jam biologis tubuh kamu. Karena melatonin, hormon yang memberi sinyal untuk tubuh biar bisa tidur pada waktunya, itu keganggu produksinya ketika mata kamu terpapar sama cahaya sebelum tidur. Akibatnya, tubuh kamu menerima sinyal yang salah di waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat. Dan ini juga dibuktikan sama penelitian dari University of Colorado Boulder dari Cambridge di tahun 2015 yang membandingkan efek kafein dengan paparan cahaya terang di malam hari. Hasilnya ya, 2 cangkir kopi ini bisa menunda jam biologis tubuh sekitar 40 menit. Sementara kalau misalnya kamu bandingin sama paparan cahaya layar itu selama 3 jam itu bisa menundanya sampai 2 kali lipat. Artinya scrolling sebelum tidur itu tuh ternyata lebih berdampak ya sama kualitas tidur kamu dibandingin sama minum double espresso. Aduh, makanya yuk kalau misalnya kamu masih ngerasa aduh kayaknya aku masih punya gangguan tidur, jangan main handphone deh.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

next information. Kamu ada gak sih yang suka ngakak dan orang-orang tuh bilang kayak, kenapa sih kamu ketawa mulu? Dan ternyata kamu harus membanggakan hal itu, karena ini ada sebuah studi dari peneliti di Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society of Cardiology, yang menemukan kalau tertawa dapat membantu menyehatkan jantung dan juga memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular kamu. Dan ini bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan bisa meningkatkan aliran oksigen ke seluruh bagian tubuh. Wow, ternyata ketawa itu sehat loh. Selain ibadah, dia sehat juga. Dan penelitian lain dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan kalau terapi tertawa selama 20 menit itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Kan aku udah bilang benar-benar bermanfaat banget nih ketawa. Sementara ada juga studi Universitas Asyiyah Surakarta terhadap penderita hipertensi yang menunjukkan kalau tekanan darah peserta ini menurun setelah dia rutin menjalani terapi tertawa. Jadi penelitiannya juga menjelaskan kalau waktu tertawa itu tubuh melepaskan hormon endorfin dan juga menurunkan hormon stres seperti kortisol yang bisa ngebantu pembuluh darah tuh jauh lebih rileks dari kerja jantung, dan juga kerja jantungnya jadi makin ringan. Oke, jadi sebenarnya ada terapi yang namanya terapi ketawa untuk lebih ke membuat badan kita rileks nih. Kalau kamu mau coba gak nih yang lagi stres-stres, pengen nyoba gak terapi tertawa? Coba kasih tahu aku. I am a rich man, I'm a care of myself. I am a rich man, I'm my own biggest friend, I'm a high-end man.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: jack it up.
1: Let's go, let's go, let's go. Apa yang paling kamu gak don't care gitu, paling gak peduli? Kalau aku peduli sama yang satu ini. By the way, selamat untuk kelahiran putri pertamanya Al dan juga Alicia. Karena kemarin tanggal 10 Mei ya, Al dan juga Alicia sudah sudah resmi jadi orang tua. Padahal ini benar-benar ditungguin banget ya, kelahiran dari anaknya Al dan juga Alicia. Jadi namanya adalah Soleil. Aku gak tahu, tapi inti artinya adalah matahari. Wow, berarti sumber ini ya, sumber energi. Udah gitu juga jadi salah satu penerang, dan pastinya juga jadi salah satu hal yang paling berharga banget untuk bumi ini. Selamat buat El. Eh kok El sih, Al? Elma belum. El tapi udah jadi om sih. Jadi buat Al dan juga Alicia. Oh, lucu banget. Dan ini benar-benar ditunggu-tunggu banget ya, anaknya si Al Ghazali ini, karena memang benar-benar luar biasa. Lama banget aku lihat dia hamil dan nunggu anaknya, dan syukurnya anaknya juga lahir ketika omnya juga udah menikah gitu sama ontinya. Aduh, dia sekarang udah dipanggil onti lagi, Cipa. Aduh, kamu gimana nih teman pro 2? Kamu juga excited gak sih lihat baby S, baby Shosho? Jadi namanya baby Shosho. Dan nanti bakal ada informasi juga yang satu ini, bener-bener gak habis pikir aku. Jadi stay tune terus.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik, dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Jack it up.
1: Informasi gong ya, kalau tadi ada anaknya Al dan juga Alicia. Dan yang benar-benar lagi lewat mulu di berandaku adalah nikahannya anaknya Soimah alias Aksa dan juga Yosika. Luar biasa. Aku gak habis pikir semua seniman ada di situ gitu. Bahkan ada Sri Sultan, salah satu orang yang paling dihormati di Jogja. Dan juga ada Pak Jokowi loh. Luar biasa Soimah kalau kata netizen dan juga komen-komentarnya. Bahkan orang-orang penting dari Jogja dan Solo itu bisa dibawa sama Soimah. Wah, gokil banget sih. Dan aku lihat juga benar-benar kayak gak perlu ada ini, gak perlu ada rundown untuk siapa yang mau tampil, siapa yang mau tampil, sewa penampil, gak perlu. Karena semuanya di situ seniman, semuanya di situ juga bisa nyanyi. Bahkan di situ tuh ada Jogja Foundation loh yang nyanyi apa ya, Jogja Jogja tetap isti, oh, keren banget sih. Dan yang aku gak habis pikir ada kicau mania, terkicau-kicau gak tuh, kicau mania, benar-benar heboh banget sih di nikahan anaknya Soimah. Tapi yang aku paling salutin adalah ketika walaupun ada hiburan-hiburan seperti itu sesudah anaknya menikah, cuma di situ juga ada nilai keagamaan, terus juga nilai budayanya yang kental sekali ya. Kalau misalnya kamu tahu, memang Soimah kan juga sempat jadi sinden juga, dan aku ngelihat memang untuk kebudayaan tuh Soimah tuh tinggi banget nilai kebudayaan dan juga adatnya. Makanya ketika anaknya nikah, aku lihat kayak ya ampun, ini benar-benar berdedikasi sekali untuk adat dan juga budaya. Jadi aku terharu banget, seindah itu loh budaya Indonesia. Bahkan ada gamelannya, Soimah juga ikut main gamelan. Terus abis itu ada apa lagi ya, ada banyak hal sih, dan itu bikin aku terharu banget karena aku baru ngerasain Indonesia tuh secantik itu ya budayanya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata,